0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
1: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan satgas darat hingga satgas udara.
3: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
1: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Afandi di LRT Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
4: Laporan khusus.
2: Kita harus siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. udah anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
4: ada tsunami ya,
6: ada banjir,
4: gempa.
6: Terus gempa. Kurang dua kali kita ya.
7: Pak, dengan adanya bencana ini kuartal 3 aman nggak, Pak?
6: Aman.
4: Ya. Aman tuh gimana, Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
4: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
2: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
5: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
5: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Gitu, Mbak.
10: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
11: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit nyamuk.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: memperhatikannya tidak? Dia tuh macam tambah kurus kayak lidi.
1: Ih, Kuni, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
0: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
1: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
0: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
0: Oke, terima kasih.
1: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.

0: besok kan ulang tahun mama nih. Enaknya beli kue di mana ya?
1: Ada tuh satu UMKM di sini, kuenya tuh enak sekali.
0: UMKM? Bisa pesan sesuai selera kah? Jangan sampai coba-coba terus zonk lagi.
1: Tenang, dong terima pesanan custom. Harga juga lebih murah dari toko biasa.
0: Kalau begitu saya coba pesan dulu ya. Tapi kalau tidak enak, saya komplain sama ko.
1: Santai, besok tuh mama pasti suka.
0: Sab mama bilang tuh, kuenya tuh enak sekali. Lembut, manisnya pas, dompu hiasan juga cantik.
1: Nah kan, daripada beli di tempat mahal, lebih baik orang bantu usaha kecil yang kualitasnya tuh tidak kalah.
0: Betul, mulai sekarang, kalau ada acara, orang pesan di UMKM lokal saja sudah.
1: Dukung UMKM, rasa juara, harga, bersahabat. Orang beli, orang bantu ekonomi lokal.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pendengar, saya Danusyah yang masih akan bersama-sama dengan Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Berbagai program siaran di Sorong siang ini hingga Sorong sore ini akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Malaysia menetapkan keadaan darurat di Distrik Serian, negara bagian Sarawak pada Jumat 4 September 2026. Keputusan tersebut diambil setelah kabut asap tebal menyebabkan kualitas udara mencapai tingkat berbahaya, dilansir dari Reuters. Kabut asap tersebut berasal dari kebakaran hutan di wilayah Kalimantan,

2019 pada hari Jumat lalu. Angka tersebut melampaui batas yang ditetapkan untuk kondisi darurat pendengar. Deklarasi keadaan darurat kemudian dikeluarkan oleh Raja Malaysia Sultan Ibrahim setelah mendapat nasihat dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Abang Johari Openg. Kantor Perdana Menteri Malaysia menyatakan kabut asap telah mencapai tingkat polusi yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sebelumnya, pendengar, Ketua Komite Manajemen Bencana Sarawak Douglas Ungga Embas mengatakan bahwa pemerintah negara bagian telah meminta deklarasi keadaan darurat pendengar. Meski demikian, sejumlah layanan penting seperti supermarket, stasiun pengisian bahan bakar, dan bank ini diperkirakan tetap beroperasi. Pemerintah Sarawak melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi kabut asap, salah satunya operasi penyelamatan awan. Saya masih punya informasi-informasi seputar mancanegara pendengar yang masih akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila

Golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Mendengar jumlah korban meninggal akibat banjir di Nepal Utara kini mencapai 1.355 orang seperti dilaporkan China Central Television dengan mengutip otoritas negara tersebut pada hari Senin. Sebanyak 4.996 orang masih dinyatakan hilang dalam bencana alam tersebut. Kantor berita China Xinhua sebelumnya melaporkan ada 1.344 korban tewas dan 4.898 orang yang masih hilang. Banjir bandang melanda wilayah utara Nepal pada Rabu pagi tanggal 26 Agustus mendengar setelah aliran air deras menyapu masuk ke sungai Botekoshi. Banjir tersebut terjadi setelah gletser mengalami penyusutan yang kemudian memicu tanah longsor. Jumlah korban meninggal akibat banjir di negara tersebut telah melampaui 1.300 orang pendengar dan masih ada sekitar 4.996 orang yang masih dinyatakan hilang.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

102,6 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beberapa informasi-informasi seputar mancanegara pendengar yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur ada rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua yang akan saya hadirkan. Di pukul 13 Anda akan mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dengarkan juga ya berbagai program siaran lainnya yang masih dapat Anda dengarkan di Sorong siang ini. Di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biasa pukul pakai daun keladi bertahu ya.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas nesa teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

Bayangkan sebuah surga yang jatuh ke bumi. Itulah Raja Ampat, mutiara dari timur Indonesia. Raja Ampat terletak di Papua Barat, sebuah kepulauan dengan lebih dari 1.500 pulau kecil, atol, dan laguna. Tapi, tahu tidak, nama Raja Ampat berarti empat raja. Legenda setempat bercerita tentang empat bayi yang menetas dari telur naga, lalu menjadi raja di empat pulau utama, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Tidak hanya kaya akan cerita rakyat, Raja Ampat juga disebut-sebut sebagai rumah bagi 75% spesies karang dunia. Itu artinya, satu kali menyelam di sana, Anda bisa melihat ratusan jenis ikan, koral warna-warni, bahkan spesies langka seperti dugong dan parimanta. Dan bukan cuma di laut saja keajaibannya. Di atas permukaan, Anda akan menemukan gugusan batu karst yang membentuk pemandangan dramatis, seperti di pianemo dan wayang. Bukit-bukit kecil yang seakan berbaris di laut biru sebening kaca. Raja Ampat bukan sekedar destinasi. Ia adalah bukti betapa kayanya Indonesia. Dari legenda, budaya, hingga keajaiban alam, semua ada di satu tempat. Jadi, kapan Anda menyapa Raja Ampat? Katanya, jangan dulu mati sebelum ke Raja Ampat. Pesona surga ini menanti untuk Anda jelajahi.

Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara Kokogov capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demi olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Tenere il campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Rubut, bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrovski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrovski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah menguasai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan and it worked well in the first half. And yes. I think we had the game under control. And

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia.

Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia, jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga mixed martial arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hatmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu, Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa buya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan Evos Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustoto, terus mengedara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI Best 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya dan Usia pendengar masih bertugas menemani Anda hingga nanti di pukul 18, edisi hari ini Selasa 8 September 2026 pendengar. Nah sekarang saatnya pendengar, di suasana siang Anda yang sangat terik, sangat panas, sangat cerah, angin juga cukup kencang pendengar, Anda bisa bergabung memilih lagu-lagu yang ada di playlist kita siang ini. Di antaranya ada Audi dengan Bila Saja, Aris dengan Yang Terlupakan, Dikta dengan Tak Mungkin Ku Melepasmu, Tik Band dengan Perjalanan Cinta, dan ada La Luna dengan September Ceria. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist pendengar yang bisa Anda pilih salah satunya. Anda bisa bergabung di nomor telepon 0951 324 222 atau di nomor WhatsApp 0812 3868 8703. Bisa salam-salam juga ya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang mau bergabung. Tapi saya mau putarkan dulu lagu dari Melly Goeslaw dengan Dimana Malumu.

0: Oke, pendengar, saatnya Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03. Mana nih lagu yang menurut Anda cocok nih untuk suasana siang yang sedang panas-panasnya saat ini di kota kita tercinta, kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan sepertinya juga panasnya merata nih ya, pendengar, di seluruh wilayah Papua Barat Daya siang ini, yang ada di seluruh Indonesia, yang juga mau bergabung di Pro 1 RRI Sorong, boleh nih telepon sekarang juga ya. Oke, nampaknya sudah ada panggilan WhatsApp yang masuk, langsung saja kita sapa. Ada Ibu Ana. Halo.
1: Sorong Indonesia, Mas Danu, selamat siang.
0: Selamat siang, Ibu Ana.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Terus Mas Danu, lagu yang cocok buat siang ini apa?
0: Dari Ibu Ana aja, yang mana yang cocok?
1: Ya coba yang mana?
0: Ini ada Audi, Bila Saja, Dikta, Tak Mungkin Ku Melepasmu, La Luna, September Ceria, Aris, Yang Terlupakan, Tikben, Perjalanan Cinta.
1: Ah, September ceria saja, Mas Danu.
0: Oke.
1: Iya, sebabnya kita ini harus ceria, harus suka cita, harus senang, karena mau menyambut ulang tahun ini.
0: Betul.
1: Jadi kita harus semangat. Supaya ini apa, RRI tetap jaya. Ya toh?
0: Ya.
1: Nah, sekali di udara tetap udara, di udara. Sukses selalu penyiar-penyiarnya juga. Salam aja buat semuanya ya Mas Danu, salam kompak selalu. Nanti sampai jumpa di kondang aja.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Ibu Ana. Ibu Ana langsung yang dipilih lagunya La Luna dengan September Ceria. Saya tunggu lagi penelpon berikutnya, penelpon selanjutnya, pendengar, masih di nomor telepon 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03. Selanjutnya masih dari WhatsApp, ada Pak Jumadi. Halo Pak Jumadi.
2: Selamat siang.
0: Silakan Pak Jumadi, selamat siang kembali. Pilih lagu yang mana dulu nih Pak Jumadi?
2: Lagu apa itu?
0: Ini masih ada Audi, Dikta, Aris, Tikben.
2: Aris, Tikben ada.
0: Lagunya siapa? Tikben.
2: Apa? Aris, Tikben kah? Apa?
0: Oh, Tikben. Oke, siap Pak Jumadi, silakan.
2: Saya sedikit lagi salam-salamin dulu nih, nanti tunggu di kontak tanduk saja.
0: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih untuk Pak Jumadi, katanya salam-salamnya nanti di kondang kontak dangdut ya. Oke, kita dengarkan dulu pendengar lagu dari La Luna dengan September Ceria, selanjutnya Tikben dengan Perjalanan Cinta, dipilih tadi sama Ibu Ana dan barusan ada Pak Jumadi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Mendengar itulah dari Tik Band dengan Perjalanan Cinta. Tadi adalah Luna dengan lagunya September Ceria. Terima kasih untuk Ibu Anda dan juga Pak Jumadi yang sudah pilih lagu-lagunya ya. Tersisa Audi dengan Bila Saja, Dikta dengan Tak Mungkin Ku Melepasmu, Aris dengan lagunya Yang Terlupakan. Itu dia pendengar lagu yang masih bisa Anda pilih. Saya tunggu dua lagi nih, kayaknya masih bisa ya, dua lagi penelpon untuk dua lagu terakhir kita siang ini. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Dan pendengar, kemeriahan jelang Hari Bakti Radio ke-81 11 September 2026, Radio Republik Indonesia Sorong ini juga masih terus berlanjut ya. Hari ini lomba internal RRI yang diadakan adalah lomba paduan suara Mars RRI pendengar. Dan tadi juara satunya itu bagian TU atau Tata Usaha RRI Sorong, kemudian juara dua Dharma Wanita Persatuan, dan juara tiganya bagian siaran pendengar. Dan sekarang ini juga masih berlangsung ini ya, lomba internal karyawan-karyawati RRI Sorong, yaitu lomba main gaple ini ya, sudah sampai ke tahap semifinal kayaknya sekarang ini ya, dan keseruannya masih terus berlangsung ini sampai siang hari ini. Nah pendengar, saya juga masih menantikan Anda ini ya, yang mau ikutan pilih-pilih lagu, boleh nih, masih bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Kita ke panggilan WhatsApp pada Ibu Hartini. Selamat siang.
1: Assalamualaikum orang Indonesia.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Hartini. Bagaimana?
1: Sisa lagunya apa?
0: Ini tersisa Audi, Dikta, Aries.
1: Oh, Audi sudah Mas Dani.
0: Audi. Oke.
1: Okay. Ya, saya kirim buat pendengar setia RRI Pusat Sorong semuanya tanpa terkecuali. Mm-hmm. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Oh ya, Mas Danu menang dalam lomba apa ini internal RRI Sorong?
0: Tadi sih paduan suara bareng-bareng kru-kru siaran, penyiar-penyiar juara 3 Mars RRI.
1: Oh, kru siaran 3.
0: Kalau baca berita kemarin itu penyiar tidak boleh ikut, yang boleh ikut hanya staff. Kemarin staff siaran yang juara 1, Ibu Unun yang juara.
1: Lomba minum kopi.
0: Oh, kalau lomba minum kopi pasti saya juaranya. Untung tidak ada lombanya.
1: Nah, itu lagi makanya. Ya, semoga semuanya berjalan lancar Mas Danu. Menyambut nanti ulang tahun di tanggal 12. Semoga karyawan-karyawati selalu sukses dan sehat-sehat semua.
0: Amin.
1: Insya Allah kita bisa ketemu secara langsung sama Danu malam minggu nanti.
0: Iya. Iya,
1: makasih Mas Danu. Selamat siang. Assalamualaikum. Dewo Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Hartini. Nih, tahu aja Ibu Hartini ya, kalau lomba minum kopi saya juaranya ya. Ini nanti rencana jam 2 siang atau pukul 14 ini sudah siap diseduh kopinya ini ya. Mau bikin kopi, mau minum kopi, karena memang sudah mulai agak ngantuk juga ya dari pagi tadi menikmati keseruan di kantor RRI Sorong ini ya. Besok juga ya, besok ini ternyata masih ada lombanya lagi. Besok itu masih ada lomba internal RRI, lomba motor lambat ya, lomba motor lambat yang nanti akan diikuti karyawan-karyawati RRI Sorong, kemudian juga DWP atau Dharma Wanita Persatuan, terus juga pensiunan ini ya. Besok dilaksanakan di halaman kantor RRI. Siapa tahu ada yang mau datang nonton-nonton juga, melihat keseruan lomba motor lambat RRI Sorong, boleh ini ya. Besok pagi kayaknya jam 9 baru dimulai lombanya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kalau sudah tidak ada yang bergabung, kita sudahi dulu kalau begitu ya requestan-requestannya. Nanti kita masih lanjut lagi, kita nanti masih punya kondang kontak dangdut. Nanti ada lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih. Anda juga nanti bisa salam-salam pendengar. Jadi nikmati terus ya suasana siang Anda dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Nanti juga ada cek fakta di pukul 14 dan setelahnya ada kondang kontak dangdut yang menjadi bagian akhir Sorong siang ini, edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Dewa Box, selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, yang baru saja bergabung, yang baru saja mendengarkan. Selamat menikmati, mengisi suasana siang Anda saat sekarang ini sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Yang lagi santai siang-siang ini, selamat bersantai. Anda yang baru saja selesai istirahat siang dan mau kembali melanjutkan aktivitas Anda di pukul 14, selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Semoga tetap bersemangat ya, apalagi kalau Anda lagi berada, lagi banyak kegiatan di luar ruangan ini, dengan cuaca yang panas seperti ini pasti juga akan memberikan suasana ataupun tantangan sendiri dalam aktivitas pekerjaan Anda, pendengar. Oke, ini dia Bila Saja dari Audi dipilih sama Ibu Hartini. Dan pendengar, jangan kemana-mana, dengarkan terus Sorong siang ini Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: kambing. Sate.
1: Guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebutkan bahwa korupsi merupakan hak asasi manusia. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Natalius Pigai sebut korupsi merupakan hak asasi manusia, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Pigai menyatakan korupsi merupakan hak asasi manusia. Melansir dari kompas.com, pada 31 Desember 2024, Pigai mengatakan bahwa koruptor masuk dalam kategori pelanggar hak asasi manusia. Menurut Pigai, korupsi membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah. Selain itu, penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya diketahui bahwa foto itu merupakan tangkapan layar video di kanal YouTube Kementerian HAM Republik Indonesia yang tayang pada 8 Juni 2026. Dalam video itu tidak ada pernyataan Pigai yang menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax Natalius Pigai sebut korupsi merupakan hak asasi manusia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya. Apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri. Suatu hari, seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan!" Ayahnya tersenyum. Namun, sepasang anak muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tak lama, kembali dia berkata, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan muda itu tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki itu, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa saja?"
Sang ayah tersenyum dan berkata, "Ya, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir dan dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Kita lanjutkan siang ini pendengar di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Masih bersama saya Danusya. Lagu-lagu dangdut siang ini yang bisa Anda pilih diantaranya ada Ira Suara dengan Kisah Palsu, Jenita Janet dengan Galau Merindu, Malam Terakhir dari Roma Irama featuring Rita Sugiarto, ada juga Megi Dias dengan Hati Yang Lemah, Elvi Sukaisi dengan Pecah Seribu, ada Hamdan ATT Petualang Cinta, Mirnawati Lobang Semut, Saskia dengan Sudah Cukup Sudah, dan ada Siti Badriah dengan Bara Bere. Itu dia lagu-lagu dangdutnya pendengar yang bisa Anda pilih di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong siang ini. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Yuk kita mulai yuk, Kondang Kontak Dangdut.

0: Mendengar ada Ira Suara, Kisah Palsu, Jenita Janet dengan Galau Merindu, Mirnawati, Lobang Semut, Saskia Sudah Cukup Sudah, Siti Badriah, Barabere, Megi Dias, Hati Yang Lemah, Hamdan ATT, Petualang Cinta, Malam Terakhir dari Roma Irama dan Rita Sugiarto, dan ada Elvi Sukaisi dengan lagunya Pecah Seribu. Itu dia lagu-lagu dangdut yang ada di playlist Kondang Kontak Dangdut. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Hartini.
1: Roma Irama Mas Danu.
0: Oke. Siap.
1: Iya, lagu saya kirim buat pendengar setia RI Pro 1 Sorong semuanya tanpa terkecuali. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu buat Mas Danu. Selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Makasih Mas Danu, selamat siang. Assalamualaikum. Oh ya Mas Danu sudah makan siang belum ini?
0: Sekarang lagi ngopi
1: aku
0: aja.
1: Aku ada sementara makan siang ini Mas Danu. Wih,
0: makan siang apa nih?
1: Aku tadi tumis daun gedi sama daun pepaya, terus bakar ikan kakap merah.
0: Aduh, ikan bakarnya itu loh.
1: Sedap sekali, dibakar pedas lagi Mas Danu.
0: Oke, selamat menikmati makan siangnya Ibu Hartini.
1: Iya, makasih banyak Mas Danu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Hartini tuh Depi bilang-bilang ikan bakar nih bikin saya macam lapar ulang kah. Padahal ini ada minum kopi nih. Terima kasih Ibu Hartini sudah bergabung. Kita ke panggilan WhatsApp berikutnya. Ada Ibu Ana, Kondang Kontak Dangdut.
2: Iya, Kondang Kontak Dangdut, bergoyang di siang-siang bersama Mas Danu.
0: Iya nih Ibu Ana.
2: Iya Ibu Hartini, bikin ngiler aja kita. Mas Danu, kita serang ke rumahnya boleh?
0: Iya, pelanggaran ini Ibu Hartini nih, bilang ikan bakar kakap siang-siang begini nih, aduh.
2: Mas Danu, yang ini tuh Pecah Seribu tuh siapa yang nyanyi?
0: Pecah Seribu yang menyanyi Elvi Sukaisi.
2: Oh, itu saja.
0: Oke.
2: Okay. Hanya dia.
0: Nah, betul.
2: Oke, Mas Danu, salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Salam buat Ibu Hartini yang barusan lewat, terus Ibu Bidan Louis, Ibu Parida, Teh Dinda, Kak Puja, Bunda Ima, terus Bang Luhut, Bang Dani, Bang Daek, Pak Nasrun, terus Pak Widi, terus Pak Deki, Pak Jerry, Ibu Rete, Bapak Rete, Bung Alan, Kak Boy, Kak Pendi, terus apa lagi ya? Ibu Monika, Bapak Jumadi, terus Pak Otis, Putra Tengah, dan semua-semuanya sajalah tanpa terkecuali. Salam kompak selalu buat Mas Danu. Selamat bertugas Mas Danu. Semoga diberikan kesehatan selalu, diberkahi, dibukakan pintu rezeki yang sebanyak-banyaknya.
0: Amin.
2: Terima kasih Mas Danu, selamat siang lagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ana, doa terbaik juga lah pokoknya untuk Ibu Ana ya. Oke, yang dipilih lagunya Elvi Sukaisi dengan Pecah Seribu. Ini lagunya lumayan panjang, ini durasinya 7 menit ya. Tapi kita nikmati saja pendengar, masih di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Kesel. Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Kita masih di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Di playlist masih ada Ira Suara dengan Kisah Palsu, Jenita Janet dengan Gardu alias Galau Merindu, Mirnawati dengan Lobang Semut, Saskia dengan Sudah Cukup Sudah, Siti Badriah, Bara Bere, Megi Dias, Hati Yang Lemah, Petualang Cinta dari Hamdan ATT. Yang masih mau bergabung, masih saya tunggu nih pendengar. Kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong, yang Anda bisa pilih lagu-lagu yang ada di playlist tadi juga sudah saya baca. Silakan ya. Silakan pendengar, Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887703. Mau lewat chat WhatsApp saja juga boleh, silakan saja ya. Mau salam-salam juga boleh, silakan juga nih pendengar. Masih sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita di kondang kontak dangdut. Setelah tadi kita dengarkan Elvi Sukaisi dengan Pecah Seribu, lagunya dipilih sama Ibu Ana. Dan tadi juga ada Ibu Hartini yang pilih lagunya Roma Irama featuring Rita Sugiarto dengan Malam Terakhir ya. Itu dia beberapa penelpon yang tadi sudah bergabung dengan lagu-lagu pilihannya. Dimanapun Anda berada pendengar, silakan masih saya nantikan lagi kebersamaan Anda di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Telepon yang masih bisa Anda hubungi, ini mumpung masih belum ada yang bergabung, panggilannya masih kosong di nomor 324222 atau di nomor WhatsApp. Jadi Anda bisa telepon sekarang juga dimanapun Anda berada ya. Di Indonesia Timur, di wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya, di Indonesia Tengah atau bahkan di Indonesia Barat. Semoga semua para pecinta dangdut dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Dan suasana siangnya, meskipun mungkin tidak bergabung, tidak ikutan telepon, tidak ikutan pilih-pilih lagu atau salam-salam, tapi selalu setia nih mendengarkan lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut. Nah, ini sudah ada panggilan masuk dari Pak Jumadi. Pak Jumadi, silakan Pak Jumadi.
1: Sisa lagu apa ini?
0: Ini tersisa Ira Suara, Jenita Janet, Mirnawati, Saskia, Siti Badriah, Megi Dias, Hamdan ATT.
1: Ini Rawat saja.
0: Mirnawati. Iya. Oke, silakan Pak Jumadi.
1: Ya, salam-salam dulu. Ibu Artini, Ibu Ana, Pak Jerry, Ibu Kamelia, Ibu Rete, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Ibu Murni, Ibu Kasma, Ibu Farida, Pak Joko, Pak Luhut. Ya, semuanya saja lah kesempatan tersebut. Itu saja.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Jumadi. Semuanya tadi sudah disalamin sama Pak Jumadi. Semoga lagi mendengarkan juga dan bisa gabung juga nih membalas sapaan dari Pak Jumadi yang sudah bergabung ya. Pak Jumadi pilih lagunya Mirnawati dengan Lubang Semut. Saya masih tunggu lagi penelpon berikutnya nih pendengar. Masih di nomor telepon 324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887703. Anda yang baru saja bergabung, baru saja mendengarkan, silakan dipilih salah satu lagu yang ada di playlist kondang kontak dangdut. Kita masih punya Ira Suara dengan lagunya yang berjudul Kisah Palsu, Jenita Janet, judulnya Gardu alias Galau Merindu. Ada Saskia dengan Sudah Cukup Sudah ya, Saskia Gotik ini pendengar. Ada juga Siti Badriah, Bara Bere, Megi Dias dengan lagunya Hati Yang Lemah, dan masih ada Hamdan ATT dengan lagunya Petualang Cinta. Itu dia lagu-lagunya yang masih mau bergabung di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Masih saya tunggu.

sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke, kalau belum ada yang telepon, saya putarkan kalau begitu lagu dari Mirnawati dengan Lobang Semut ya. Lagunya tadi barusan dipilih sama Pak Jumadi ini pendengar. Dan setelah lagunya Mirnawati dengan Lobang Semut juga nanti masih saya nantikan lagi partisipasi Anda pendengar di kondang kontak dangdut sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Mendengar masih dua penelpon, dua lagu lagi saya tunggu di bagian akhir kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Masih ada Ira Suara Kisah Palsu, Jenita Janet Galau Merindu, Saskia dengan Sudah Cukup Sudah, Siti Badriah Bara Bere, Megi Dias Hati Yang Lemah, dan ada Hamdan ATT Petualang Cinta. Itu dia lagu-lagu dangdutnya yang masih ada di playlist kondang kontak dangdut. Yang mau bergabung masih saya tunggu ya di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Yang mau gabung lewat chat WhatsApp saja atau pesan WhatsApp saja, boleh, silakan saja ya pendengar. Tapi jangan lupa nih kasih tahu nama dan alamat Anda dimanapun Anda berada lah ya, di wilayah Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia yang juga biasa bergabung ini di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Semoga lagi mendengarkan siang ini, dan ya saya tungguin partisipasinya nih masih di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong ya. Dan silakan dipilih lagu-lagu yang masih ada di playlist kita, lagunya juga bagus-bagus. Sayang sekali kalau tidak dipilih, tidak di request begitu pendengar, untuk menghibur kita bersama di suasana siang yang sangat terik di kota kita tercinta ya. Jadi beberapa hari lalu sempat hujan ya, beberapa hari berturut-turut setelah hampir 4 bulan tuh cuaca di wilayah Papua Barat Daya pendengar, dan memang dominan lah ya di seluruh Indonesia karena dampak dari El Nino. Jadi kemarau-nya nih agak panjang, bisa berbulan-bulan, bahkan sempat diprediksi nih nanti sampai di akhir tahun atau di bulan Desember. Tapi alhamdulillahnya beberapa waktu lalu sempat hujan beberapa hari, tapi sekarang sudah mulai panas lagi nih untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Apakah nanti akan hujan lagi ya, kita lihat saja begitu ya. Yang masih sekali lagi mengisi menikmati suasana siang Anda pendengar, Anda masih bisa bergabung di kondang kontak dangdut sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur nih ya. Masih belum ada panggilan yang masuk, masih belum ada telepon yang masuk. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, yang mau telepon, yang mau ikutan pilih-pilih lagu dangdut, silakan telepon sekarang juga ya. Apalagi kalau misalnya biasanya mau gabung begitu tapi agak susah, agak padat, ada yang masuk duluan. Nah ini mumpung lagi lowong, lagi kosong, jadi bisa telepon sekarang juga. Masih di nomor telepon yang sama 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703 ya pendengar. Sekali lagi Anda masih bisa telepon di 0951 324222 atau di 0812 3868 8703.

Pecinta Dangdut dimanapun Anda berada, kita sudah ya kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sekaligus menyudahi kebersamaan kita juga di Sorong siang ini. Dan sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Dimulai di pukul 15, nanti ada berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Lagu terakhir di kondang kontak dangdut hari ini ada Jenita Janet dengan lagunya Gardu alias Galau Merindu. Kondang kontak dangdut.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Kami sampaikan sari berita, Nur Widayanti Samuel Dahlan mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari lingkungan keluarga. Menyambut Hari Bakti Radio ke-81, RRI Fakfak melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa anjak sana. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak bersama saya Rifanti, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fakfak, Nur Widayati Samaun Dahlan mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari lingkungan keluarga dengan melakukan pemilahan sejak dari rumah. Ajakan tersebut disampaikan Nur Widayati saat menghadiri launching implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem serta sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos di kantor Kelurahan Fakfak Utara. Menurutnya rumah tangga menjadi salah satu sumber terbesar dalam menghasilkan sampah. Karena itu perubahan pola pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan rumah tangga. Ia menegaskan masyarakat tidak lagi membuang sampah dalam kondisi tercampur. Sampah perlu dipilah berdasarkan jenisnya, seperti sampah plastik, sisa makanan, karton, dan kertas, sehingga dapat dikelola maupun dimanfaatkan kembali.
2: Sampah di Kabupaten Fakfak dan mungkin juga di seluruh masyarakat adalah yang paling banyak menciptakan sampah, menghasilkan sampah adalah rumah tangga. Saya akan menghimbau kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu rumah tangga, untuk kita sekarang bertanggung jawab sampah-sampah yang dihasilkan di setiap rumah tangga. Jadi bagaimana sekarang kita membuang sampah itu tidak lagi sampah yang masih berbentuk campuran. Mari kita sekarang pemilahan sampah mulai dari rumah-rumah. Kita sudah pilah sampah kita menjadi sekarang dari Dinas Lingkungan Hidup akan ada sampah pemilahan seperti itu. Jadi sampah plastik kita sendirikan, sampah sisa makanan juga kita sendirikan, sampah karton, sampah kertas, dan sekarang ibu-ibu, minyak jelantah itu jangan dibuang. Minyak jelantah sekarang ada harganya. Jadi minyak jelantahnya ibu-ibu yang tadinya dibuang, dikumpul ibu-ibu, bisa dijual kepada Mas Pandi dari Bank Sampah Fakfak Hijau. Seperti plastik juga, karton, kertas, terus sisa makanan. Nah ini yang Mama sampaikan, sisa makanan dari dapur itu jangan dibuang. Sayang sekali itu dibuang, karena sisa makanan tadi bisa kita jadikan kompos. Untuk lebih praktisnya, kita setiap rumah bisa membuat biopori, lubang. Nah sisa makanan kita taruh di situ, nanti lama-lama dia akan terurai sendiri dan akan menjadi kompos.
1: Ia menambahkan sampah yang telah dipilah memiliki nilai ekonomi. Plastik, karton, kertas, kaleng, jerigen hingga berbagai jenis botol bekas dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali. Sementara kompos yang dihasilkan masyarakat juga berpotensi memiliki nilai jual. Nur Widayati berharap masyarakat hanya membuang sampah residu atau sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan. Dengan pemilahan sejak dari rumah, volume sampah dapat dikurangi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna. Menyambut Hari Bakti Radio ke-81, segenap angkasawan dan angkasawati LPP RRI Fakfak dan ibu-ibu Dharma Wanita melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa anjang sana ke 3 tempat yang berbeda. Laporan Januardi.
3: Saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI yang jatuh pada 11 September 2026, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Fakfak melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa anjang sana ke 3 lokasi di Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI Fakfak memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan dengan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan dan keagamaan. Dalam kegiatan itu, rombongan LPP RRI Fakfak bersama ibu-ibu dan wanita menyerahkan sejumlah paket sembako kepada masing-masing lokasi yang dikunjungi. 3 lokasi yang menjadi tujuan anjang sana yakni Asrama Putri Marsudirini, Asrama Kampus Sekolah Tinggi Teologi STTGP Papua, serta Pondok Pesantren Hidayatullah Fakfak. Bantuan sembako tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni asrama dan santri. Kepala LPP RRI Fakfak James Stephen Jahawadan mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya membangun kebersamaan dengan generasi muda. Menurutnya, keberadaan para pelajar dan penghuni di asrama merupakan bagian penting dari masa depan daerah dan bangsa.
4: Kehadiran kami di sini dalam kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang di mana kita berbagi, mewujudkan kepedulian kita kepada adik-adik di sini, sehingga kita hadir di sini dalam kebersamaan, membangun kebersamaan dengan adik-adik di sini, khususnya adik-adik yang ada di asrama Santa Teresa ini. Adik-adik sekalian adalah bagian penting dari masa depan bangsa, bagian penting daripada masa depan daerah ini, sehingga adik-adik diharapkan untuk menjaga disiplin, membangun karakter yang baik untuk menjadi generasi penerus bangsa ini, sehingga karakter sebagai generasi yang taat, yang beriman, yang punya budi pekerti, yang luhur, serta bisa menjadikan diri sebagai penerus masa depan bangsa, gereja, dan masyarakat ini bisa tercapai. Kami harap adik-adik bisa terus giat belajar, karena bersyukur adik-adik bisa ada di tempat ini, dikasih pendidikan, dikasih tempat tinggal oleh yayasan, dan ini menjadi bagian daripada kebersamaan masyarakat untuk membangun bangsa.
3: Suster Ardot, pendamping Asrama Putri Marsudirini, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan RRI Fakfak. Ia mengatakan bantuan sembako tersebut sangat membantu karena menjadi salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan para penghuni asrama.
5: Pemberian ini kami senang dan juga berterima kasih karena memang ini menyentuh kebutuhan pokok kami, karena sekarang di mana-mana juga kita sulit, beras juga harganya mahal, lalu pemberian-pemberian seperti ini sangat kami butuhkan dan ini sangat membantu kami, karena kami banyak orang, sehingga bama seperti ini sangat meringankan kami. Untuk RRI, terima kasih banyak dan tetap berjaya untuk melayani masyarakat, dan juga terima kasih untuk kunjungannya pada hari ini. Kami senang menerima Bapak dan Ibu di tempat ini.
3: Sementara itu, pengurus asrama STTGP Papua Fakfak Sonya Somokil menilai kunjungan RRI merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan generasi muda.
6: Kami percaya bahwa ini bukan kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi ketika kunjungan ini boleh dilakukan, itu merupakan bentuk pedulian RRI yang senantiasa juga mendukung semua program-program pemerintah, tapi terkhusus di dalam lembaga pendidikan. Dan kunjungan ini juga tetap menjadi berkat, dan dia tetap menjadi wahana yang sangat bermanfaat bagi anak-anak yang notabene adalah generasi muda, masa depan bangsa dan negara. Dan kami percaya bahwa kunjungan ini akan menjadi berkat bagi pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. RRI tetap berjaya, kali di udara tetap di udara.
3: Hal senada disampaikan Ketua Pondok Pesantren Hidayatullah Fakfak Wahyudin yang menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan RRI.
7: Kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatullah Fakfak mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada RRI yang telah berbagi kepada kami, anjang sana kepada kami, memberikan perhatian kepada kami tentunya, dan pastinya kami tidak akan bisa membalas kebaikan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kami hanya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kebaikan, dan semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Selain kegiatan anjang sana, LPP RRI Fakfak juga menggelar sejumlah rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-81 RRI, di antaranya RRI Fest yang berlangsung di ruang terbuka hijau RTA Ma'ruf Amin dan Bintang Radio. Puncak peringatan HUT ke-81 RRI dijadwalkan berlangsung pada Jumat 11 September 2026 yang akan diisi dengan upacara bendera dan dilanjutkan penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Januardi melaporkan.
1: Sebanyak 15 personil Polres Fakfak menerima penghargaan sebagai Bayangkara Teladan atas dedikasi dan prestasi dalam menjalankan tugas di berbagai bidang. Penghargaan tersebut diserahkan dalam upacara yang dipimpin Kapolres Fakfak AKBP Naim Isak di lapangan apel Polres Fakfak pada Senin ke 7 September 2026. Di antara penerima penghargaan, Aibtu Rizal Rusli dan Aibtu Aladin berhasil mengantarkan tim taekwondo Kota Pala Fakfak menjadi juara umum turnamen taekwondo junior pelajar se-Papua Barat dan Papua Barat Daya 2026. Sementara Brigpol Radia Hindo meraih juara satu kategori dewasa kelas G pada turnamen pencak silat Piala Gubernur Papua Barat Daya. Apresiasi juga diberikan kepada personil Polsek Bomberai, Kokas dan Karas yang terlibat aktif dalam penanggulangan karhutla di wilayah masing-masing. Selain penghargaan individu, Bagop Satreskrim dan SPKT Polres Fakfak turut menerima apresiasi setelah masing-masing meraih peringkat pertama tingkat Polres jajaran Polda Papua Barat dalam pelaksanaan gelar operasional triwulan 2 tahun 2026. Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak menyampaikan rasa bangga atas seluruh capaian tersebut, namun mengingatkan bahwa penghargaan harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik, bukan menjadi titik akhir. Menurutnya, ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka dan peringkat, melainkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh personil diminta menjaga disiplin, loyalitas, dan kekompakan, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis, termasuk melalui respon terhadap masyarakat pada layanan kepolisian 110. Kegiatan pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa agar memiliki jiwa kepemimpinan, keterampilan, kepedulian sosial, serta sikap tangkas dalam menghadapi berbagai situasi. Laporan Januardi.
3: Saudara, SMA Negeri 1 Fakfak melaksanakan kegiatan perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu, Perjusami pada 4-5 September 2026 yang berlangsung di halaman sekolah. Kegiatan tersebut mengusung tema Scout Rescue and Medis atau SRM Camp, membentuk pramuka pendek tangkas, tanggap, dan bermanfaat. Kegiatan ini diikuti sebanyak 46 siswa yang seluruhnya berasal dari kelas 10 sebagai peserta tamu ambalan. Perjusami menjadi salah satu kegiatan pengenalan awal bagi siswa baru untuk mengenal lebih jauh kegiatan kepramukaan sekaligus membangun karakter dan keterampilan di lingkungan sekolah. Pembina pangkalan SMA Negeri 1 Fakfak, Yoyakim Ronaldo L. mengatakan kegiatan pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa agar memiliki jiwa kepemimpinan, keterampilan, kepedulian sosial, serta sikap tangkas dalam menghadapi berbagai situasi. Yang menjelaskan kegiatan perjusami kali ini secara khusus diarahkan untuk membentuk karakter siswa kelas 10 yang baru masuk memasuki lingkungan SMA dan mulai mengenal dunia kepramukaan.
8: Pramuka itu untuk mendidik anak-anak menjadi berjiwa pemimpin, terampil, kemudian peduli dengan sesama dan tangkas. Sehingga kegiatan ini dimaksudkan untuk membentuk karakter yang baik mendalam pada siswa, dan untuk kali ini yang siswa yang kami ambil adalah murni dari kelas 10 sehingga mereka masuk dan mengenal dunia yang baru tentang pramuka ini. Pertama, materi pertama di hari pertama itu perkenalan, kemudian persiapan dan materi dari Basarnas tentang rescue, search and rescue. Lalu kemudian hari terakhir nanti ada materi dari medis terkait dengan penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan.
9: Ini pramuka ini merupakan ekstrakurikuler yang bersifat wajib. Jadi semua siswa diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekstrakurikuler maksud. Jadi pilihannya itu siswa boleh memilih mau ikut atau boleh milih di salah satu ekstrakurikuler yang lain. Tapi untuk pramuka ini sifatnya wajib bagi seluruh siswa SMA Negeri 1 Fakfak. Untuk kali ini adalah yang pertama di tahun ini, dan biasanya itu setiap ada tamu ambalan yang baru. Nah, istilah kami adalah tamu ambalan untuk pendatang yang baru, untuk kota yang baru. Nah, itu biasanya dilakukan di per tahun. Jadi untuk kali ini kita lakukan di awal semester di tahun ini. Mereka semua menginap di tenda yang sudah disediakan, dan untuk sementara karena hujan semalam ada satu tenda yang roboh sehingga mereka dialihkan ke dalam ruangan.
3: Ya, berharap kegiatan tersebut dapat menjadi kegiatan positif yang terus dikembangkan serta mampu meningkatkan minat siswa untuk aktif dalam pramuka. Meski sempat terkendala hujan yang menyebabkan satu tenda roboh dan peserta harus dialihkan ke dalam ruangan, kegiatan tetap berjalan dengan baik. Selain itu, ia juga berharap semakin banyak siswa yang tertarik ambil bagian dalam kegiatan ini karena pramuka sangat baik untuk membentuk karakter peduli pada sesama, tangkas, dan bertanggung jawab. Januardi melaporkan.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Fakfak memperkuat pembinaan keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar melalui pelantikan pengurus polisi keamanan sekolah PKS periode 2026-2027 di Madrasah Aliyah Negeri Man Fakfak. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding MOU antara Satlantas Polres Fakfak dan pihak sekolah sebagai langkah membangun kerjasama berkelanjutan dalam memberikan edukasi mengenai keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas kepada siswa. Kasat Lantas Polres Fakfak Ibtu MR Prabowo mengatakan PKS memiliki peran strategis dalam membentuk karakter pelajar agar lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Menurutnya anggota PKS tidak hanya menjadi bagian dari organisasi sekolah, tetapi juga diharapkan menjadi contoh bagi siswa lainnya sekaligus membantu menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas di lingkungan sekolah. Melalui MOU tersebut, Satlantas Polres Fakfak dan Man Fakfak diharapkan tidak berhenti pada seremoni pelantikan dan penandatanganan kerjasama, tetapi melanjutkannya dengan berbagai kegiatan pembinaan secara berkelanjutan. Kasat Lantas juga mengajak guru, orang tua, dan masyarakat ikut memberikan teladan dalam mematuhi aturan lalu lintas, karena pembentukan budaya keselamatan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Persaingan mendapatkan pekerjaan yang semakin kompetitif membuat pencari kerja dituntut untuk mempersiapkan diri dengan baik. Disnaker Trans mengingatkan pencakar pentingnya memiliki keterampilan atau skill serta sertifikat sebagai bekal mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja. Laporan Anwar Lamohan.
10: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Lutmasrur Kamudi meminta para pencari kerja mempersiapkan diri sebelum melamar pekerjaan. Persiapan tersebut dinilai penting mengingat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin kompetitif. Yang mengatakan terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan pencari kerja, yakni keterampilan atau skill dan sertifikat. Kedua hal tersebut menjadi modal penting bagi pencakar ketika mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja yang dibuka oleh perusahaan maupun subkontraktor.
11: Sebagai pencakar di Kabupaten Fakfak, hari ini untuk melamar pekerjaan itu ada dua bagian penting yang harus adik-adik dan saudara-saudara kami dari Karas sampai dengan Tomage bisa memikirkan. Dua bagian itu, yang pertama adalah skill, yang kedua adalah sertifikat.
10: Menurutnya, pencari kerja yang masih memiliki batas usia cukup panjang masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Salah satu cara dengan mengikuti berbagai pelatihan yang tersedia sehingga dapat memperoleh sertifikat sekaligus meningkatkan keterampilan. Ia juga menjelaskan kepemilikan skill dan sertifikat dapat menjadi bekal ketika pencari kerja mengikuti lowongan yang dibuka oleh setiap subkontraktor. Karena itu, pencakar diminta tidak hanya datang untuk mendaftar, tetapi terlebih dahulu mempersiapkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
11: Kita dalam hal melakukan lamaran kerja harus ada persiapan yang kita lakukan untuk melamar suatu pekerjaan tersebut. Bukan dalam melamar kerja asal kita pergi daftar saja dan kemudian mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kita inginkan. Karena hari ini dunianya adalah kompetisi. Oleh karena itu masing-masing dari kita harus mempersiapkan diri juga untuk menghadapi tantangan-tantangan di dunia tenaga kerja yang cukup bersaing.
10: Yang menegaskan, Disnaker Trans Kabupaten Fakfak tetap menerima seluruh lamaran yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, proses pemeriksaan dan keputusan penerimaan tenaga kerja merupakan kewenangan tim seleksi atau HRD dari masing-masing subkontraktor yang membutuhkan tenaga kerja. Menurutnya, tenaga yang diterima nantinya akan digunakan untuk menunjang kegiatan proyek di LNG atau BP Tangguh. Ia berharap pencakar dari seluruh wilayah Fakfak, mulai dari distrik Karas hingga distrik Tomage, dapat terus meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing dalam mendapatkan kesempatan kerja. Anwar melaporkan.
1: Kes- Kesadaran menggunakan helm saat berkendara masih menjadi perhatian Satuan Lalu Lintas Polres Fakfak setelah puluhan kendaraan terjaring razia di depan area pelabuhan Fakfak. Kasat Lantas Polres Fakfak Ibtu M. R. Prabowo mengatakan masih banyak pengendara yang ditemukan tidak menggunakan helm saat melintas pada malam hari. Selain pelanggaran helm, petugas juga menertibkan kendaraan yang menggunakan knalpot racing atau brong. Menurut Prabowo, penertiban tersebut lebih diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap keselamatan daripada sekedar memberikan sanksi. Penggunaan helm secara benar dinilai sangat penting karena dapat mengurangi risiko fatal ketika terjadi kecelakaan, terutama benturan pada bagian kepala. Ia juga mengingatkan bahwa knalpot racing atau brong selain mengganggu kenyamanan masyarakat, juga tidak sesuai dengan ketentuan lalu lintas. Satlantas Polres Fakfak memastikan penertiban dan edukasi akan terus dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan. Prabowo mengajak masyarakat menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar, mematuhi rambu lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, serta tidak menggunakan knalpot racing atau brong. Menurutnya tujuan utama penegakan aturan bukan membuat masyarakat takut kepada petugas, melainkan membangun pemahaman bahwa tertib berlalu lintas merupakan bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Sorong sore ini.
5: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15:30 waktu Indonesia Timur, pendengar. Masih bersama saya Danusyah, dan kebersamaan kita sampai di Sorong sore ini. Tadi telah diawali bersama RRI Pro 1 Fak-Fak ya, dalam berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Nah, berbagai program siaran di Sorong sore ini juga masih akan saya lanjutkan, pendengar, masih akan saya hadirkan. Selanjutnya, ada beragam informasi-informasi seputar kuliner sampai nanti di pukul 16.30. Di pukul 16.30 Anda akan mendengarkan jazz music. Di pukul 17 ada cek fakta, dan kembali ada beragam musik dan informasi yang juga akan saya hadirkan di bagian akhir kebersamaan kita, pendengar, di Sorong sore ini. Pro 1 RRI Sorong edisi Selasa 8 September 2026. Luyu Mobok, selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang masih setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Informasi-informasi seputar kuliner yang akan saya hadirkan, pendengar, untuk Anda, di antaranya saya punya informasi mengenai warung Bakakak Parantina Nusasari yang mempertahankan cita rasa sejak tahun 94. Kemudian ada juga, pendengar, informasi mengenai kado minyak ya, kado minyak. Ini kuliner khas Maulid yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, itu dia beberapa di antaranya bersama dengan informasi-informasi seputar kuliner lainnya yang juga akan saya hadirkan untuk Anda.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, lagu yang bikin apa ya, berasa tenteram sekali rasanya begitu ya. Tadi dari Toto dengan lagunya Lia. Masih banyak juga tentunya pendengar lagu-lagu pilihan yang saya hadirkan untuk Anda, yang semoga juga bisa memberikan hiburan atau bahkan suasana tersendiri lah ya, yang turut Anda rasakan juga dalam suasana apapun deh, dimanapun Anda berada. Nah, informasi-informasi seputar kuliner mau saya awali dari informasi mengenai kadominya ini pendengar ya. Kadominya ini adalah kuliner khas Maulid di Sulawesi Selatan. Dimanapun juga begitu ya, setiap ada peringatan Maulid, kadominya ini juga sering dibuat begitu, terutama sama orang Bugis, orang Sulawesi Selatan pendengar. Jadi setiap perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini selalu identik dengan tradisi Maulid atau maudu ya, dengan aneka hidangan manis dan juga gurih. Di antara jajaran kuliner adat tersebut pendengar, kadominya ini memegang peranan yang istimewa karena mengolah beras ketan menjadi sajian berkelas ini membutuhkan perpaduan rempah dan ketelatenan. Menyambut hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya nih pendengar, masyarakat Bugis dimanapun berada atau di Sulawesi Selatan melangitkan doa tidak hanya lewat lantunan solawat tetapi juga melalui kehangatan sajian kuliner kadominya pendengar, yang merupakan hidangan beras ketan berbalut gurihnya santan dan rempah-rempah pilihan. Hadir ini sebagai simbol kesyukuran dan kebersamaan. Aroma wangi ketumbar sangrainya, terus juga rasa serehnya dan gurihnya santan kental ini biasanya mulai menyerbak dari dapur-dapur yang membuat kadominya menjelang perayaan Maulid Nabi biasanya pendengar. Dan dibalik warna kuning keemasannya yang mengkilap, kadominya ini merupakan olahan ketan legendaris yang memang memiliki teknik unik ya, dipukul-pukul dengan centong kayu agar mengeluarkan minyak alaminya pendengar. Dan kemudian juga yang ingin menghadirkan kelesatan khas Bugis di rumah, nah ini juga kadominya sebenarnya juga sudah banyak resep lengkap ya cara pembuatannya di internet ya pendengar. Dan kemudian juga pembuatan kadominya ini untuk acara Maulid Nabi biasanya ada beras ketan putih, santan kental, bawang goreng, ketumbar biji, serai, lengkuas, kemudian kunyit bubuk dan juga garam ini pendengar. Ini adalah bahan-bahan dasarnya. Dan seperti apa tata cara membuatnya, Anda bisa cari sendiri atau Anda bisa baca nih pendengar di rri.co.id mengenai kadominya kuliner khas Maulid di Sulawesi Selatan.

Itulah dari Dewa 19 dengan Satu Hati. Masih dengan informasi-informasi seputar kuliner. Selanjutnya saya mau mengajak Anda pendengar, ini ada warung yang berada di Jalan Cimanggu di Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Jauh ya. Jadi warung ini pendengar sudah berdiri sejak tahun 94. Ayam Bakakak ini adalah kuliner khas Sunda yang memang masih dipertahankan oleh Warung Bakakak Parantina Nusasari namanya ya. Manajer operasional Warung Bakakak pendengar bernama Yuni Septiani ya, mengatakan bahwa ayam bakakak ini menggunakan ayam kampung. Jadi ayam tersebut dibakar dalam kondisi utuh tanpa melalui proses marinasi. Dan menurut Yuni, ayam bakakak selama ini identik dengan berbagai acara masyarakat Sunda seperti hitanan dan juga pernikahan. Nah, warung tersebut kemudian hadir untuk membuat makanan tradisional itu dapat dinikmati masyarakat tanpa harus menunggu acara tertentu. Usaha tersebut awalnya nih pendengar, atau warung bakakak ini awalnya berasal dari kegemaran keluarga ya. Awalnya dari keluarga saja nih, yang keluarga pemilik saja nih yang suka sama ayam bakakak begitu. Dan resep yang digunakan hingga kini juga tetap mempertahankan cita rasa turun temurun. Jadi karena awalnya dari buatan keluarga dan rasanya itu enak, akhirnya ada apa namanya, desakan-desakan untuk kemudian membuka warung bakakak. Dan akhirnya dibuka nih pendengar ya, warung bakakak. Nah, penjualan ayam bakakak ini mencapai sekitar 100 hingga 200 ekor per harinya pada hari biasa. Dan jumlah tersebut bisa meningkat menjadi lebih dari 250 ekor per hari ketika akhir pekan. Yuni mengatakan penjualannya ini dapat meningkat hingga 3 kali lipat ketika libur panjang dan momentum Idul Fitri. Jadi kondisi tersebut menunjukkan tingginya permintaan terhadap ayam bakakak ya pada waktu tertentu. Dan pelanggan warung Parantina Nusasari ini biasanya berasal dari berbagai daerah termasuk Sumatera, Jakarta dan juga Bandung. Harga ayam bakakak sendiri pendengar dibanderol dari Rp90.000 hingga Rp115.000 per ekor sesuai ukurannya. Warung tersebut juga menyediakan layanan takeaway bagi pelanggan dari luar daerah. Dan ayam bakakak ini pendengar dapat disimpan hingga 2 hari dalam freezer sebelum dipanaskan kembali. Di tengah persaingan kuliner, Yuni kemudian juga memilih mempertahankan rasa autentik ayam bakakak ya, sambil melakukan inovasi pada menu pendamping dan sambalnya. Sementara itu inovasi dilakukan pada menu pendamping dan sambal. Jadi ia mengatakan kalau untuk bakakak kita tidak akan mengubah rasanya, kita tetap bangga dengan masakan tradisional bakakak dan kita mengutamakan otentik. Jadi resep turun temurun ini tetap dipertahankan. Siapa tahu nanti kalau Anda ke Kabupaten Subang nih pendengar, Anda juga bisa mampir ya merasakan enaknya ayam bakakak yang berada di Jalan Cimanggu Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Pendengar, ini menu andalannya ayam bakakak ya, yang menjadi salah satu kuliner khas Sunda yang masih dipertahankan hingga saat sekarang ini.

ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar kuliner bersama saya Danusia sampai nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, ada yang namanya liang teh. Jadi liang teh ini cukup dikenal sebagai minuman herbal yang sering diminum saat tubuh terasa kurang nyaman. Meski disebut teh ya, minuman ini ternyata tidak dibuat dari daun teh seperti minuman teh pada umumnya. Melansir dari Jurnal Pangan dan Agroindustri, liang teh pendengar berasal dari liang cha, yaitu minuman herbal yang berkembang di wilayah Cina Selatan. Minuman tersebut dibuat dengan merebus berbagai tanaman herbal dalam air. Berbeda dengan teh biasa yang menggunakan tanaman Camellia sinensis, liang teh ini dapat dibuat dari berbagai jenis tanaman. Karena itu rasa dan warna liang teh dapat berbeda tergantung bahan yang digunakan pendengar. Tidak ada satu resep yang berlaku untuk semua liang teh. Setiap daerah atau penjualnya ini dapat menggunakan campuran tanaman yang berbeda ya, sesuai dengan tradisi dan resep yang memang dimiliki. Salah satu jenis liang teh yang terkenal adalah Wong Lokat. Minuman ini mulai dikenal di Guangdong dan Guangxi di tahun 1828 setelah diracik oleh seorang herbalis bernama Wang Zebang. Pada awalnya pendengar, ramuan tersebut digunakan dalam konteks pengobatan tradisional. Masyarakat Cina Selatan kemudian mengenal minuman herbal untuk membantu mengatasi rasa tidak nyaman akibat cuaca panas dan lembab. Kata liang sendiri dalam liang cha ini berkaitan dengan makna sejuk atau dingin. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, konsep ini berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan tubuh dari kondisi yang dianggap terlalu panas. Bahan yang digunakan dalam liang teh juga cukup beragam ya. Jadi beberapa jenisnya ini dapat menggunakan cincau hitam, pandan, jahe, bunga krisan, hingga berbagai tanaman herbal lainnya. Perbedaan bahan tersebut membuat rasa liang teh tidak selalu sama. Jadi ada yang manis, ada pula yang pahit atau aroma herbalnya yang juga cukup kuat pendengar. Tradisi liang teh kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia termasuk di Indonesia. Kalau di Indonesia minuman ini memang berkembang sebagai bagian dari kuliner dan tradisi masyarakat keturunan Tionghoa. Kini liang teh juga dapat ditemukan dalam berbagai bentuk ya. Ada yang dijual sebagai minuman racikan di kedai, disajikan di restoran, hingga diproduksi dalam bentuk minuman kemasan. Meski minuman herbal sering dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, penggunaannya tetap perlu dilihat berdasarkan bahan yang digunakan pendengar. Tidak semua klaim manfaat dari minuman herbal ini memiliki bukti ilmiah yang sama ya. Dan liang teh ini akhirnya menjadi contoh bagaimana sebuah tradisi minuman dapat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Namanya memang mengandung kata teh ya pendengar, tetapi isinya justru menunjukkan kekayaan tanaman herbal yang digunakan dalam tradisi Cina Selatan. Meski sering disebut teh, ternyata liang teh ini ternyata minuman herbal, bukan teh seperti yang kita kenal.

Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasih kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah dari Ruth Sahanaya dengan lagunya Andaikan Kau Datang. Saya masih punya satu lagi nih pendengar informasi seputar kuliner. Kali ini dari Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Ini ada soto Pak Dengke namanya, yang kerap dicari masyarakat. Aroma rempah berpadu dengan kuah santan yang kental ini menjadi ciri khas soto yang telah puluhan tahun hadir di tengah aktivitas masyarakat di sekitar Pasar Bobotsari nih pendengar. Nama soto Pak Dengke ini juga diambil dari nama pemilik pertamanya, yaitu Kakek Dengke, warga asli Bobotsari. Jadi awalnya usaha ini nih hanya memiliki satu gerobak di sudut Pasar Bobotsari. Tapi pendengar, kini soto Pak Dengkek ini telah berkembang menjadi 3 gerobak yang berada di sekitar pasar. Nah, cita rasa soto Dengkek ini dipertahankan melalui resep yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi racikan rempah dan kuah santan yang menjadi ciri khas tersebut membuat soto Pak Dengkek ini tetap dikenal dan dicari masyarakat ketika berkunjung ke Pasar Bobotsari. Dan untuk menikmati seporsi soto Dengkek, pembeli ini dapat memilih isian ayam sesuai selera. Harganya Rp16.000 untuk soto dengan ayam sayurnya ini, Rp18.000 untuk ayam kampung. Salah satu pelanggan bernama Lina mengaku menyukai soto Dengkek karena cita rasanya yang berbeda dari soto pada umumnya. Ia mengatakan soto Dengkek ini kuahnya buket, santannya kental, beda dari soto yang biasanya pakai kuah bening.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beberapa informasi-informasi seputar kuliner pendengar yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pukul 16.30 Anda akan mendengarkan Jazz Music. Kemudian nanti di pukul 17 kembali ada Cek Fakta, dan masih akan saya hadirkan juga beragam musik dan informasi untuk Anda. Hingga usai kebersamaan kita pendengar di pukul 18 waktu Indonesia Timur edisi hari ini, Selasa 8 September 2026.

Seri ini telah mendapatkan popularitas yang signifikan dan telah diadaptasi menjadi serial anime yang sukses. Volume 11 dari Jujutsu Kaisen kemungkinan merupakan kelanjutan dari alur cerita yang melibatkan pertemuan antara karakter utama Yuji Itadori bersama dengan teman-temannya melawan kutukan dan makhluk-makhluk yang supranatural lainnya. Mungkin juga berfokus pada pengembangan karakter, plot twist, atau pertempuran penting yang dapat menentukan arah alur cerita secara keseluruhan. Gege Akutami dikenal karena gaya menggambarkan yang dinamis dan alur cerita yang mendebarkan. Ia sering menggabungkan unsur-unsur horor, aksi, dan komedi dalam karya-karyanya, menciptakan atmosfer yang intens dan menghibur. Jujutsu Kaisen telah menerima pujian karena karakterisasi yang kuat, pertempuran yang menarik, serta penggambaran dunia yang kaya dengan makhluk-makhluk supernatural yang menakutkan dan beragam. Selain itu, kritikus sering memuji pembangunan dunia yang kompleks dan narasi yang terampil yang menarik pembaca dan penonton dari berbagai latar.

Tahukah Anda apa sistem keamanan paling penting di dunia saat ini? Adalah kunci. Sistem keamanan untuk berbagai objek, mulai dari rumah, kendaraan bermotor, lemari, dan lain sebagainya. Ada sejak 4.000 tahun yang lalu, dengan bentuk awal yang sederhana, mirip dengan palang pintu rumah di pedesaan. Kunci tersebut terdiri dari 2 batang vertikal dan 1 batang horizontal, serta anak kunci. Kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Khorasabad di Nineveh, yang dikenal sebagai kunci pintu Mesir. Kunci ini merupakan cikal bakal kunci modern pin tumbler. Sementara itu, bangsa Romawi menciptakan kunci logam pertama, menerapkan prinsip-prinsip dari Mesir. Mereka merancang berbagai bentuk pin dan lubang kunci dengan desain yang rumit seperti bentuk burung dan bunga. Abad ke-18 dan ke-19 menjadi masa di mana kunci mengalami inovasi. Dari kunci kayu sederhana hingga kunci logam yang rumit sampai kunci digital saat ini mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya manusia untuk menjaga keamanan dan melindungi harta benda.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar di media sosial TikTok unggahan video yang memperlihatkan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Aswar Anas, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan narasi sebagai berikut. Assalamualaikum, besok hari Minggu tanggal 16 Agustus dicatat jangan sampai terlewat. Kami dari kementerian dan lembaga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia sudah terbuka bantuan presiden bulan Agustus. Segera daftarkan, pasti cair, jangan sampai terlewat. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut ditemukan kejanggalan yang terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Kemudian dengan memasukkan tangkapan layar ke Google Image Search, ditemukan foto serupa yang diunggah di laman resmi menpan.go.id pada Juni 2023. Diketahui pendengar, konteks asli foto adalah momen rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, sama sekali tidak berkaitan dengan pendaftaran bantuan dana presiden. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar, mengenai hoax pendaftaran bantuan dana presiden.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saya Robert Malaseme, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI Best 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Best 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya, David Hanus AST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

berbicara tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Askacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: rasanya step.
1: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa Sahabat Beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
2: Sudah kuliah.
1: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila. Sila ketiga, ada yang tahu, angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi? Apalagi nih?
3: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas komputer,
1: juga
3: sekarang kelas debat dan public speaking.
1: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
4: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
1: Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
4: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
1: Ya.
4: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
1: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
4: betul
1: juga
4: sekali.
1: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
4: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
1: Usia sekitar 13 ya.
4: Iya.
1: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
4: Betul sekali.
1: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Dan Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
5: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
1: Okay.
5: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
1: Wow,
5: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini.
1: Oke. Mas Dayu, ini kalau bilang tentang tempat baca, tempat pustaka di apa ya, komunitas-komunitas membaca, berapa banyak sih kalau di Sorong wilayah Sorong Raya ini khususnya ini?
0: Iya, terima kasih banyak. Kalau di Sorong Raya memang saya kurang hafal ya, tapi sebagai contoh saja di Kota Sorong, kalau berdasarkan data tuh sekitar 15-16an ya taman baca yang ada. Dan juga seperti kita ketahui kan ada taman baca di kelurahan ya, atau sebutannya apa ya, kayak perpustakaan kelurahan, itu kalau di total ada 22 sebenarnya.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi di Kota Sorong sendiri cukup banyak jadinya ya, kalau dihitung dengan kehadiran
1: banyak, ya?
0: Perpustakaan kelurahan, ada taman baca masyarakat.
1: Tapi seberapa banyak masyarakat, terus anak-anak usia-usia ini yang bisa betul-betul memanfaatkan tempat baca atau perpustakaan ini
0: ya,
1: sudah seperti apa?
0: Itu menariknya ya.
1: Nah, itu
0: karena kalau di lapangan yang saya lihat adalah secara penyelenggaraan itu memang ada yang sangat rutin menjadi kegiatan mingguan, ada yang memang mungkin dua mingguan, ada yang sebulan sekali. Jadi ada variasi layanan yang berbeda-beda antar tiap komunitas atau antar tiap taman baca, karena kan memang biasanya basisnya kan kerelawanan ya. Jadi kalau kayak ini, kalau Pinjam Pustaka itu kan kerelawanan, kayak Kakak Loli ini merelakan diri datang untuk saya, benar nanti bisa tanya. Karena di Kakak Loli yang datang, saya mau ngajar di sini ya, mau ngajar apa? Benar ya. Betul ya, kalau tidak percaya tanya aja, saya mau ngajar di sini, ngajar apa? Ngajar debat. Gitu ya. Jadi kemudian kita pikir, oh ya, debat itu fondasi penting. Anak-anak remaja ini yang sekarang lihat-lihat saya ini, nanti pada saat SMA dan kalau sudah lulus baru sadar bahwa kalau mau bekerja, kalau mau dapat pelatihan yang tujuannya nanti kan bekerja, dapat uang supaya bisa hidup, itu mau tidak mau, suka tidak suka, tidak mungkin diam-diam. Harus bicara.
1: Okay.
0: Karena kalau ada orang lain bisa bicara dengan lebih baik daripada kita, orang lebih mudah komunikasi dengan orang itu. Peluangnya ke situ, bukan ke kita. Maka begitu Kakak Loli datang, Kak, saya boleh gak ngajar? Oh, boleh sekali. Tapi basisnya sukarelawan.
1: Okay.
0: Nah, balik lagi ke pertanyaan Kak Siska tadi, memang dia ada perbedaan variasi penyelenggaraan dari tiap komunitas. Kalau di sini saya yakinkan, nanti boleh tanya Kakak Loli sama Kakak Dola, tiap minggu banyak sekali kegiatan ya. Ya, bagaimana menurut Dola?
5: Iya, dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
1: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
4: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
1: Okay.
4: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
1: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Luisa. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola. Nah,
0: mungkin pertanyaan, gimana? Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak? Ada yang bisa jawab? Kenapa kelasnya harus banyak? Dola masih ingat gak yang pernah saya cerita? Boleh cerita. Kenapa harus banyak?
5: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Gitu.
1: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
0: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Kalau dia jadi keahlian, maka orang akan cari yang ahli. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu. Tapi memang dampaknya apa? Dampaknya memang gak mudah, karena tiap minggu pasti ada kegiatan. Saya beri contoh aja. Relawan kan akhirnya mengelola banyak kegiatan. Dampaknya apa, Mbak? Dampaknya adalah kalau relawannya banyak kegiatan dia handle, dia bisa, dia terbiasa, peluang kerja di Sorong menurut saya itu terbuka. Betul tidak, Dola?
3: Betul.
0: Dola itu sekarang jadi pustakawan di salah satu perguruan tinggi di Sorong.
1: Oke, keren.
0: Kebayang kan?
1: Oke.
0: Dan itu peluangnya terbuka.
1: Betul.
0: Apalagi nih adik-adik ya. Jadi menurut saya kalau adik-adik dari sekarang ini sudah terbiasa, lulus SMA harus bisa sekolah lagi. Harus punya pikiran.
1: Sangat besar sebenarnya zaman sekarang ya. Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
4: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Oke, dari Mas Dayu silakan.
0: Bikin Lola dulu ya.
1: Oh, Lola lagi. Lola dulu.
0: Pesannya apa buat ya. Untuk buat kita semua?
5: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu silakan.
0: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang, merasa berkembang kan tidak selama di sini? Berkembang ya, suaranya tidak kedengaran.
4: Semangat dong.
0: Berkembang ya, jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Karena kadang-kadang sampai tua, kekuatan saya malah kekurangan semua. Padahal menurut saya pribadi, semua orang itu punya kekuatan. Cuman pertanyaannya kapan ketemunya? Ada yang gak bisa ketemu. Jadi kalau adik-adik seperti ini, menurut saya dia akan lebih cepat ketemu kekuatannya karena kesadarannya tumbuh. Kalau kesadarannya tumbuh dan dia mau berlatih, menurut saya peluang apapun itu pasti akan datang. Saya beri contoh lagi biar gampang. Di sini saya walaupun jarang-jarang melihat secara langsung, tapi berinteraksi dengan beberapa, saya bisa tahu adik-adik ini ada punya kekuatan masing-masing, Mbak.
1: Ya.
0: Ini Mambe menurut saya salah satu kekuatannya adalah pantang menyerah, mau coba terus. Itu yang bikin sesuatu bisa berubah di masa depan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
0: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
1: Keren.
0: Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa ya biasa aja. Menurut saya, sekali lagi adik-adik dan kita semua, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Sorong Sore Ini.
1: Mendengar pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, dan tidak terasa kebersamaan kita tinggal setengah jam ke depan nih, hingga usai nanti di pukul 18 edisi hari ini Selasa 8 September 2026 bersama saya Danusya Luyumobok. Selamat sore untuk Anda yang masih setia mendengarkan ya. Anda yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, Anda yang lagi mendengarkan sambil beraktivitas ini ya, yang ada di kios-kios, di warung-warung, di toko toko kelontongan, di bengkel-bengkel, di tempat-tempat tambal ban, di mana lagi, yang lagi di pos-pos jaga, pokoknya semua-semuanya yang lagi mendengarkan sambil menjalankan aktivitas. Anda yang baru saja selesai beraktivitas, pulang kerja, terus mau nongkrong-nongkrong dulu, saya rasa bisa menjadi pilihan yang tepat di sore ini ya, mengingat atau melihat cuaca juga sangat mendukung sekali nih ya untuk nongkrong-nongkrong dulu lepas selesai bekerja. Ngopi, ngeteh di tempat favorit Anda bisa menjadi pilihan yang mengasyikan untuk menutup aktivitas Anda di hari ini. Pendengar, sebelum Anda pulang ke rumah, rebahan dan bermalas-malasan hingga kembali beraktivitas di esok hari. Ada yang lagi mendengarkan sambil bersantai saja nih di rumah, mengisi suasana sore bersama dengan orang-orang rumah, orang-orang sekitar, anak-anak kompleks juga bisa menjadi sesuatu yang mengasyikan di sore hari ini. Pastinya bersama dengan Pro 1 RRI Sorong ya pendengar. Nah, masih akan saya lengkapi kebersamaan kita dengan beragam musik dan informasi. Ada lagu-lagu yang juga sudah saya siapkan untuk Anda nih pendengar, yang saya yakin bisa memberikan keceriaan tersendiri untuk Anda mengisi suasana sore Anda. Ada Gangstrasta yang mau saya hadirkan dengan lagunya Reggae Disco.

Dari Gang Selasa dengan lagunya Reggae Disco. Anda yang baru saja selesai berolahraga, aduh pasti segarnya ya tubuh kalau sudah selesai berolahraga. Saya sendiri nih pendengar, karena belum sempat belakangan ini, kayaknya sudah seminggu lebih nih ya, karena belum sempat. Aduh, jadi belum pernah berolahraga nih. Biasanya lari sore sih, putar kantor wali kota. Biasanya kalau saya itu pendengar, gas larinya mulai dari pukul 16.30 biasanya sampai nanti di pukul 17.15 baru selesai. Dan nanti saat sudah selesai lari, baru kemudian juga perenggangan biasanya push up, kemudian plank, terus sedikit angkat beban begitu, baru kemudian hilangkan keringat, meluangkan waktu ya kurang lebih setengah jam dari 17.30-an, baru nanti mandinya tuh di pukul 18 pendengar. Jadi memang usai olahraga itu harus memberikan tubuh waktu sebelum mandi ya pendengar. Jadi mandi setelah berolahraga sebenarnya boleh dilakukan dan justru membantu membersihkan keringat dari tubuh. Namun setelah aktivitas fisik yang cukup berat, tubuh tentu saja masih membutuhkan waktu untuk kembali ke kondisi normalnya. American Heart Association menyarankan melakukan pendinginan tuh sekitar 5-10 menit ya, dengan berjalan atau bergerak ringan agar detak jantung dan pernafasan turun secara bertahap. Nah, setelah tubuh mulai terasa lebih tenang nih pendengar, mandi baru bisa dilakukan dengan air yang nyaman. Jadi tidak perlu memaksakan diri menggunakan air yang sangat dingin ketika tubuh masih terasa panas. Yang lebih penting, dengarkan kondisi tubuh dan hindari perubahan yang membuat tubuh terasa tidak nyaman ya. Jika setelah olahraga muncul pusing, mual, sesak nafas yang tidak biasa atau nyeri dada, sebaiknya berhenti beraktivitas dan mencari bantuan medis bila diperlukan. Kebersihan tubuh setelah olahraga ini tetap perlu diperhatikan nih pendengar. Jadi setelah mandi, segera keringkan badan dan gunakan pakaian yang bersih ya, agar tubuh tetap nyaman. Dan jangan lupa mengganti pakaian olahraga yang sudah basah oleh keringat, terutama jika akan beraktivitas kembali. Dan bukan soal boleh atau tidak langsung mandi begitu ya, tetapi berikan tubuh waktu sebentar pendengar untuk melakukan pendinginan. Nah, setelah detak jantung baru mulai stabil nih dan badan terasa lebih nyaman, mandi bisa dilakukan seperti biasa. Dan kebiasaan sederhana ini bisa membantu membuat olahraga juga terasa lebih aman dan nyaman pendengar.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat ada 1.730 kejadian bencana di Indonesia sejak awal 2026. Data tersebut dihimpun hingga 7 September 2026 dengan bencana hidrometeorologi dan geologi mendominasi kejadian. Sekretaris Utama BNPB, Rustian, mengatakan seluruh provinsi serta kabupaten dan kota memiliki tingkat kerawanan bencana. Kerawanan tersebut berada pada tingkat sedang hingga tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan catatan BNPB, kebakaran hutan dan lahan ini menjadi bencana dengan kejadian terbanyak. Karhutla tercatat sebanyak 627 kejadian, disusul banjir 543 kejadian, dan cuaca ekstrim 324 kejadian. Selain itu, pendengar, BNPB mencatat ada 105 kejadian tanah longsor dan 101 kejadian kekeringan sepanjang periode tersebut. Gelombang pasang dan abrasi ini juga tercatat sebanyak 14 kejadian di berbagai wilayah. Untuk bencana geologi, BNPB mencatat 13 kejadian gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Sementara itu, erupsi gunung api ini tercatat sebanyak 3 kejadian. Rangkaian bencana tersebut, pendengar, menimbulkan kerusakan terhadap lebih dari 111.000 rumah warga. Sebanyak 29.143 rumah mengalami rusak berat, 24.521 rusak sedang, dan 57.869 rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik yang terdampak bencana di sejumlah daerah di Indonesia. BNPB mencatat 2.361 fasilitas pendidikan, 867 rumah ibadah, dan 230 fasilitas kesehatan, dan 751 perkantoran mengalami kerusakan. Selain itu, sebanyak 92 unit jembatan dilaporkan terputus akibat rangkaian bencana tersebut. BNPB memastikan penanganan darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi terus dilakukan bersama pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pengerahan sumber daya nasional untuk mempercepat penanganan dampak bencana di berbagai wilayah. Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat pemulihan pasca bencana pada tahun berikutnya. Dikatakan, pendengar, untuk tahun anggaran 2027, pemerintah telah menyetujui pagu awal BNPB sekitar 1,12 triliun, sudah mencakup alokasi khusus percepatan pemulihan pasca bencana senilai 126,24 miliar rupiah untuk 3 provinsi di Sumatera. Biar

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Pendengar, sampai di sini saya Danusyah menemani Anda di edisi Selasa 8 September 2026. Insya Allah nanti kita ketemu lagi besok di jam yang sama, di pukul 11 hingga pukul 20, di pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Dan setelah ini masih ada rekan saya berikutnya yang akan menemani Anda dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyum bobok. Selamat sore.

0: Neon Genesis Evangelion Collector's Edition 01 adalah sebuah karya fenomenal yang diadaptasi dari serial anime klasik yang memiliki penggemar yang sangat antusias di seluruh dunia. Dikemas dalam bentuk koleksi eksklusif, buku ini merupakan sebuah karya seni yang menggambarkan cerita ikonik tentang pertempuran epik antara manusia dan makhluk-makhluk misterius yang dikenal sebagai Angels. Dengan penulisan yang brilian dari Yoshiyuki Sadamoto, salah satu kreator asli seri anime tersebut, buku ini menghadirkan kembali pengalaman yang luar biasa dengan visual yang memukau dan narasi yang mendalam. Dalam Neon Genesis Evangelion Collector's Edition 01, pembaca akan dibawa ke dunia futuristik yang dipenuhi dengan intrik pertempuran mecha yang mendebarkan serta konflik internal yang kompleks antara para karakter utama. Melalui kombinasi unik antara drama psikologis yang mendalam dan aksi yang memukau, buku ini mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kesepian, dan perjuangan manusia melawan kekuatan tak terkalahkan. Dengan koleksi ilustrasi yang kaya dan pemikiran mendalam tentang kondisi manusia, buku yang diterbitkan tahun 2019 oleh penerbit VIZ Media LLC ini mempersembahkan kembali pengalaman yang memikat bagi para penggemar lama serta menarik minat pembaca baru untuk mengenal lebih dalam tentang salah satu karya fiksi ilmiah terbesar dalam sejarah. Keunikan Neon Genesis Evangelion Collector's Edition 01 terletak pada kesempatan bagi para pembaca untuk menikmati konten tambahan yang tidak tersedia di versi sebelumnya. Dengan kualitas cetakan yang menakjubkan dan desain yang dipikirkan secara mendalam, buku ini memberikan pengalaman membaca yang menyeluruh dan memuaskan bagi para penggemar sejati dan pencinta fiksi ilmiah.
1: Sorong sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja berada, bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda ya. Sore hari ini pendengar, dan hingga malam nanti, dan tengah saya hadirkan lagu-lagu penuansa Islami, dan saya informasikan untuk beduk dan azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 19 menit.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, Tour Guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji. Wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikum atukadziban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi hari ini Selasa 8 September 2026 diantaranya. Pemprov Papua Barat Daya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan data ulang pemanfaatan ruang laut. Sebanyak 15 peserta mengikuti audisi putaran pertama ajang Bintang Radio 2026 RRI Sorong yang digelar secara daring. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Pemprov Papua Barat Daya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan data ulang pemanfaatan ruang laut. Berikut laporannya.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berkolaborasi dengan Loka Penataan Ruang Laut Sorong menggelar sosialisasi dan gerai layanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL di Kota Sorong. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya, Absalom Solosa, mengatakan kegiatan tersebut penting dilakukan mengingat 5 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya memiliki wilayah laut dengan aktivitas pemanfaatan ruang yang cukup tinggi. Menurut Absalom, sosialisasi dilakukan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan sekaligus menertibkan pemanfaatan ruang laut pada wilayah kewenangan provinsi, yakni 0 hingga 12 mil.
3: Pemanfaatan ruang laut yang ada banyak, saya percaya masih banyak yang belum didata. Nanti tim kami dengan tim dari pusat akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan, kondisi existing, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, tempat labu, jeti-jeti, usaha-usaha yang restoran, warung makan yang sebagian atau seluruhnya memanfaatkan ruang laut akan didata supaya wajib memiliki izin KKPRL kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kalau di darat namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Kalau di kami di laut itu izin KKPRL kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Supaya tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi konflik kepentingan pemanfaatan ruang di sana.
2: Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat Daya, Heri Wijasena, menyoroti masih rendahnya nilai investasi sektor perikanan yang tercatat. Untuk Kota Sorong sendiri, berdasarkan data 2023, nilai investasi sektor perikanan yang tercatat hanya berada di kisaran 600 juta rupiah. Menurut Heri, angka tersebut belum menggambarkan potensi sektor perikanan sebagai salah satu sektor unggulan di Papua Barat Daya.
4: Saat ini perizinan terkait sektor perikanan itu ada di provinsi. Laut 0 sampai 12 mil adalah kewenangan provinsi. Tugas kami adalah memastikan perizinan itu sesuai dengan NSPK-nya, norma standar prosedur kriteria daripada perizinan itu sendiri, persyaratannya seperti apa. Nah, pelaku usaha kita itu resikonya menengah rendah, artinya bahwa modal yang mereka tanamkan di situ adalah 0 sampai 1 miliar. Nah, artinya kapal 30 JT, itu nilai investasinya berapa rupiah? Nah, kita belum sampai ke tingkat pengawasan seperti itu. Karena sampai hari ini kita punya data 2025 kemarin, untuk Kota Sorong saja itu, nilai investasi yang bergerak di Kota Sorong itu hanya sekitar 600-an, tidak sampai 700-an juta. Sedangkan kita tahu kan, itu sektor unggulan juga, tapi investasi perikanan yang kita dapat sektor perikanan hanya sekitar 700 juta yang bergerak di Kota Sorong. Dan begitu pula dengan Raja Ampat. Nah, ini yang jadi perhatian kami untuk mungkin kita ke depan harus.
2: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap penataan pemanfaatan ruang laut dapat dilakukan secara lebih tertib, terukur, dan sesuai zonasi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta mencegah potensi konflik dalam pemanfaatan ruang laut di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 15 peserta mengikuti audisi putaran pertama ajang Bintang Radio 2026 RRI Sorong yang digelar secara daring.
5: Sebanyak 15 peserta mengikuti audisi putaran pertama Ajang Bintang Radio tahun 2026 RRI Sorong yang digelar secara daring. Audisi berlangsung di ruang podcast RRI Sorong, di mana para peserta yang mengirim video dikurasi oleh 3 juri, yakni Anugrah Patiwael, CCF Liwati, dan Hans Tompul. Koordinator Bintang Radio 2026 RRI Sorong, Noni Densi, mengatakan, dari 19 peserta yang mendaftar, sebanyak 15 peserta telah mengirimkan video untuk mengikuti proses kurasi. 10 peserta yang lolos akan mengikuti babak selanjutnya secara langsung pada 15 September 2026. Noni menjelaskan penentuan peserta yang lolos dilakukan berdasarkan akumulasi nilai juri dan hasil voting dari masyarakat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Sorong, Jerry Morilkosu, menyampaikan apresiasi kepada panitia, peserta, dewan juri, dan pendengar yang mendukung pelaksanaan Bintang Radio tahun 2026 RRI Sorong. Jerry mengatakan seluruh peserta telah melewati tahapan audisi dan mengikuti proses penjurian secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. Dia juga mengapresiasi 3 dewan juri yang telah melakukan penilaian pada audisi tingkat satuan kerja RRI Sorong. Menurutnya, dukungan pendengar menjadi bagian penting dalam mensukseskan Ajang Bintang Radio, baik melalui siaran terestrial maupun platform digital RRI Sorong.
6: Tentu penjurian sudah dilakukan oleh tim juri kita yang sangat luar biasa, dan diharapkan finalis kita yang mewakili RRI Sorong di tingkat Korwil maupun dukungan doa dari kita semua untuk bagaimana perwakilan dari Korwil 2 Papua Barat bisa berkancah di tingkat nasional yang akan digelar nanti. RRI Sorong juga patuh, dan para juri, bahkan kami semua patuh terhadap setiap aturan main yang diberikan kepada kami panitia, bahkan kami sebagai penyelenggara di tingkat satuan kerja, untuk patuh melaksanakan semua petunjuk teknis, dan kami lebih mengutamakan kejujurannya.
5: Jadi berharap finalis yang nanti mewakili RRI Sorong di tingkat Korwil dapat memberikan penampilan terbaik hingga mampu melaju ke tingkat nasional. Ia menegaskan RRI Sorong berkomitmen menjalankan seluruh tahapan sesuai petunjuk teknis serta mengedepankan kejujuran dan profesionalisme dalam proses penilaian. Dari Sorong, Papua Barat, RRI Mardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: BPKP Papua Barat Daya lakukan pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah di Raja Ampat. Berikut laporan Padli Ramdan.
1: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Papua Barat Daya melakukan pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan pembinaan yang digelar selama 2 hari, 8 hingga 9 September 2026 di Aula BP4D ini dibuka oleh Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan. Dalam laporannya, Inspektur Kabupaten Raja Ampat Marta Magdalena Sanadi menyampaikan terima kasih atas kesediaan Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat Daya Edi Sunardi yang secara langsung melakukan pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Pembinaan SPIP merupakan kegiatan yang sangat penting sehingga wajib diikuti oleh semua kepala subbagian program pada setiap organisasi perangkat daerah. Pihaknya meminta kepala OPD untuk memastikan bahwa kasubag program hadir dan mengikuti kegiatan pembinaan hingga akhir. Menurut Marta, pembinaan yang dilakukan BPKP menjadi bagian penting dalam penilaian dan evaluasi SPIP karena pada tahun-tahun sebelumnya nilai yang diraih Raja Ampat belum terlalu bagus. Sementara untuk tahun 2026 penilaian belum selesai karena banyak kasubag program baru yang belum memahami terkait SPIP.
2: Banyak teman-teman kasubag program yang lama dan juga mungkin ada yang bergabung baru sehingga banyak kasubag program yang memang belum betul-betul memahami tentang SPIP sendiri dan juga bagaimana penilaian itu dinilai dan mengisi form yang nantinya akan menjadi indikator untuk diisi. Dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman nantinya pada hari ini setelah kita lakukan pembukaan dan besok itu nanti langsung ada pendampingan sehingga langsung kasubag program dengan laptop sudah siap untuk nanti dibantu oleh tim dari BPKP. Dan selanjutnya kami berharap bahwa kegiatan yang akan dilakukan sampai hari besok itu dapat diikuti dengan baik.
1: Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat Daya Edi Sunardi menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memiliki peranan sangat penting dalam menyukseskan visi, misi, serta berbagai program yang diusung Bupati serta Wakil Bupati. Untuk itu, setiap OPD perlu memahami dengan baik SPIP guna mendorong percepatan program di daerah. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 212 calon mahasiswa Universitas Werisar Sorong Selatan ikut PKKMB. Laporan Rido Nukuhali.
3: Universitas Werisar Unsar Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 212 calon mahasiswa. Ketua Panitia PKKMB Anadara menyampaikan dari 212 peserta sebanyak 180 merupakan mahasiswa baru. Sementara 32 peserta lainnya merupakan mahasiswa lama yang baru mengikuti PKKMB tahun ini. Pelaksanaan PKKMB akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 7 sampai 9 September 2026.
4: Kegiatan ini kami harapkan peserta dapat mengenal atau beradaptasi dengan lingkungan kampus, dapat memahami segala sesuatu yang bisa didapatkan di dalam dunia kampus. Mahasiswa akan dibekali materi-materi berinteraksi bersama mahasiswa lainnya dan juga mampu membentuk karakter.
3: Sementara itu, Rektor Unsar Yulian Kondologit mengatakan, PKKMB yang dilaksanakan sebagai pengenalan dunia kampus serta keluarga besar Universitas Werisar. Hal itu dipandang perlu sebab calon mahasiswa datang dari berbagai latar belakang yang berbeda.
5: Pelaksanaan PKKMB pada umumnya, yaitu mahasiswa kita ini, bagaimana kita membimbing, bagaimana kita arahkan, bagaimana kita benahi atau membentuk karakter mereka. Di SMP, SMA itu berbeda dengan kampus Universitas Werisar. Oleh karena itu tujuan kita bahwa anak-anak ini pertama mereka harus mengikuti tridharma ini dengan baik. Pertama, tiga tuntutan perguruan tinggi itu di seluruh Indonesia yaitu pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, mereka harus punya kewajiban mengikuti penelitian dan pengembangan. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat.
3: Yulian melanjutkan calon mahasiswa masih perlu mendapatkan bimbingan dan arahan untuk pembentukan karakter selama masa PKKMB. Menurutnya pemahaman serta pelaksanaan tuntutan perguruan tinggi harus dijalankan sebagai kewajiban mahasiswa. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Besok kan ulang tahun mama nih. Enaknya beli kue di mana ya?
1: Ada tuh satu UMKM di sini, kuenya tuh enak sekali.
0: UMKM? Bisa pesan sesuai selera kah? Jangan sampai coba-coba terus zonk lagi.
1: Tenang, dong terima pesanan custom. Harga juga lebih murah dari toko biasa.
0: Kalau begitu saya coba pesan dulu ya. Tapi kalau tidak enak, saya komplain sama ko.
1: Santai, besok tuh mama pasti suka.
0: Sab mama bilang tuh, kuenya tuh enak sekali. Lembut, manisnya pas, dan perhiasan juga cantik.
1: Nah kan, daripada beli di tempat mahal, lebih baik orang bantu usaha kecil yang kualitasnya tuh tidak kalah.
0: Betul, mulai sekarang, kalau ada acara, orang pesan di UMKM lokal saja sudah.
1: Dukung UMKM, rasa juara, harga bersahabat. Orang beli, orang bantu ekonomi lokal.

Ya, berikan selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama RRI Program Satu Sorong malam hari ini bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda ya. Dan juga pendengar, untuk Anda juga yang mungkin baru pulang kerja ya, pastinya ingin bersih-bersih, jangan mandi dengan air hangat ya, lebih baik di malam hari untuk menghilangkan lelah juga, ini sangat bagus ya, mandi dengan air hangat supaya tubuh lebih fresh ya, lebih segar dan juga bisa menghilangkan capek-capek ya kalau mandi dengan air hangat ini ya, dan menikmati waktu santai Anda malam hari ini. Iya, dan masih pendengar menemani Anda malam hari ini bersama RRI Program Satu Sorong ya, dan nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro Satu Sorong, tentunya bersama saya Dwi menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti.

Ya, pendengar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kembali memperingatkan resiko perkembangan kecerdasan buatan ya atau AI yang tidak terkendali terhadap masa depan manusia. Dan di mana Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk ya, ini beliau mengatakan perkembangan AI tingkat lanjut berpotensi menimbulkan ancaman eksistensial bagi umat manusia apabila tidak diimbangi dengan standar keselamatan dan keamanan yang memadai. Ya, peringatan di mana ini ya dikatakan dia menyerukan upaya habis-habisan untuk memastikan jaminan kuat atas keselamatan dan keamanan

Pengembangan teknologi kecerdasan buatan maupun yang terlibat dalam rantai pasokan industri AI ini. Ya, jadi di mana peringatan mengenai potensi bahaya AI sebelumnya juga disampaikan pejabat PBB lainnya ya, khususnya terkait penggunaan teknologi tersebut dalam sektor militer. Nah, dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam sistem militer dinilai dapat meningkatkan risiko jatuhnya korban jiwa dalam skala besar apabila tidak dikendalikan melalui regulasi yang tepat. Dan juga ya, PBB mendorong negara-negara dan perusahaan pengembangan teknologi untuk memastikan inovasi AI ini tetap disertai mekanisme keselamatan, keamanan, serta batasan yang jelas guna mencegah dampak yang berpotensi membahayakan manusia. Ya, itulah ya pendengar, resiko dari perkembangan AI ya yang begitu pesat ya. Ya, dan ya, semoga ya bisa, pastinya ini bisa mendapat pengawasan ya yang memadai atas perkembangan AI sehingga tidak menjadi ancaman eksistensial tentunya.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

0: kadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Sorong Malam ini.
1: Iya, pendengar menemani Anda di Sorong Malam hari ini di pukul 20 waktu Indonesia Timur saat ini ya. Dan pendengar, selanjutnya saya hadirkan drama radio dengan judul Gelang Ibu.

drama radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Maria Tulkiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang gak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan gak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu, Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya Vi, mau kemana?
1: Ibu mana Pak?
0: Ibu? Oh tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya Pak, Yavi janji. Maaf ya Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak, Bu.
0: Memangnya ada apa, Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam, kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang ini ke Ibu?
0: Iya, bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Pak.
1: Bu, ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu,
0: gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Ya, Vi. SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya, Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa. Bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya, Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya, Yavi. Manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya, Bu. Pasti. Maafin Yavi ya, Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben, VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Ya, pendengar, ketimbang tulis tangan, mengetik memang lebih cepat dan praktis ya. Namun menulis tangan ternyata memberikan sederet manfaat buat otak kita. Di era digital yang serba cepat dan praktis seperti sekarang, menulis tangan memang nyaris digeser oleh mengetik di papan keyboard ya. Huruf yang tertulis memang lebih rapi, bentuknya konsisten, dan proses penulisannya lebih cepat pastinya ya. Hanya saja studi menunjukkan nih pendengar, menulis tangan terutama pada anak-anak ini membuat mereka tuh lebih memahami dan mengingat huruf ya. Kemudian pada orang dewasa, menulis tangan selama proses perkuliahan membantu pemahaman materi. Nah, ini dikatakan oleh ahli saraf Rames Balasubramaniam ya, di mana dia mengatakan sebenarnya ada hal-hal yang sangat penting terjadi selama pengalaman fisik menulis dengan tangan, dan ini memiliki manfaat kognitif yang penting. Nah, di mana beberapa manfaat menulis tangan buat otak ya pendengar, ini adalah meningkatkan daya ingat dan pemahaman kita, karena dengan menulis tangan ya, menuntut kerjasama sebagai berbagai bagian otak secara bersamaan, karena melibatkan gerak, penglihatan, perhatian, dan juga bahasa. Nah, dan juga membantu memproses emosi juga nih ya. Jadi secara alami menulis tangan ini dikatakan memperlambat laju aktivitas dan memberikan lebih banyak waktu untuk merenung suatu gagasan, situasi, atau emosi. Dan misalnya menulis tangan menjadi bermanfaat saat membuat jurnal atau memproses emosi ya. Dion juga dikatakan ahli saraf Fawad Mian ini mengatakan menulis jurnal terbukti menjadi sarana yang ampuh mengurangi kecemasan dan memperbaiki mood kita. Nah, gitu ya. Mungkin Anda yang terbiasa curhat dengan cara menulis di buku harian ya. Nah, mungkin Anda yang masih mempunyai kebiasaan tersebut ya, kalau dulu-dulu banyak ya, tapi sekarang apakah masih ada yang masih menuangkan isi keseharian, isi hatinya di buku harian? Oke, dan juga manfaat lainnya memaksimalkan brainstorming, di mana menulis tangan ini membantu memacu proses brainstorming atau proses menuangkan pendapat. Jadi meluangkan waktu menulis tangan membantu kita menemukan solusi gagasan baru serta keluar dari dilema nih dikatakan. Dan disarankan ya, saat berupaya mengambil keputusan, kita bisa menuliskan apa pikiran sebelum buka laptop, dan juga terasa lebih personal ya. Saat menulis tangan, tidak ada fitur koreksi atau dikte dari algoritma. Nah, ini dia ya, kan dikatakan kita tidak perlu membuat teknologi, tetapi mungkin menyisipkan kegiatan menulis tangan dalam keseharian adalah cara mudah untuk melatih kembali hal-hal yang sebenarnya tidak lagi wajib kita lakukan nih, dikatakan pakar ya. Itulah ya pendengar, beberapa manfaat menulis tangan buat otak kita pastinya ya. Untuk Anda mungkin bisa mencobanya. Yang malas nulis, nah ini dia ya, ternyata punya manfaat tersendiri ya menulis tangan buat otak kita.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ya, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses. Ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin. Apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi. Tapi terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya,
4: yep.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Semua
1: izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus. Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel tapi ternyata di reschedule seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artificial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karhut lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi Kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan. Ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan. Ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya. Ya, memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
19: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
19: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
19: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit mungkin berdengar biasa.
24: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
19: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
24: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
25: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
19: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
26: Nah, kita nggak dapat ikan, pemakus uang kantong kita sendiri.
19: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
27: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
19: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
28: Klaten, Jawa Tengah.
19: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
29: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asap pemenuhi.
19: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil ujian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
0: Melalui

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Ya, pendengar baru saja mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami Dek Reri, program Satu Sorong malam hari ini. Pendengar, sudah pukul 21.30 menit ya, kebersamaan kita malam hari ini. Untuk Anda juga yang masih terjaga ya, masih menikmati waktu malam Anda, waktu santai Anda saat ini ya, atau mungkin Anda masih tetap sibuk ya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, atau mungkin masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan ya, karena besok deadline-nya harus malam ini terselesaikan. Semoga cepat terselesaikan saja dan bisa segera beristirahat ya. Dan juga untuk Anda pendengar, selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu dari daerah Sulawesi dalam pesona budaya Indonesia.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Oke, pendengar sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu dari daerah Sulawesi ya, dalam pesona budaya Indonesia. Dan jangan kemana-mana, selain ini saya menemani Anda di Ruang Rindu.

0: Ya, pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Bahasa Satu Sorong malam hari ini. Di hari ini ya, menemani Anda saatnya di Ruang Rindu. Di hari ini hari Selasa 8 September 2026. Dan silakan di 08 12 38 68 8703, di telepon WhatsApp kami. Saya buka untuk Anda yang ingin bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Saya bacakan dulu list lagu yang ada di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Kelompok Kampungan dengan Hidup Ini Seperti Drama. Ada The Strips dengan Lestari Alam. Titi Sandora dengan Si Cantik Jelita. Aka dengan Akhir Kisah Sedih. Benjamin S dengan Love Is Many Splendor. Ada Mona Sitompul dengan Jalan Hidup Yang Tersesat. Ada Jayusman Junus ya dengan Nostalgia Hotel The Indus. Rita Butar-Butar dengan Mari Berdansa. Ahmad Albar dengan Datanglah Terang. Dan Benny Subarja dengan Hampa. Itulah lagu-lagu yang ada di list Torang di Ruang Rindu malam hari ini. Saya terima pengontak pertama saya. Halo, selamat malam.
1: Halo Kak Dwi, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
0: Waduh, tumben ya. Pengontak pertama ya. Wah.
1: Iya dong.
0: Oke, okay, silakan ya, Ibu Ana.
1: Lagunya yang pertama sudah.
0: Yang pertama, siap.
1: Terus berhubung ini saya ini pertama ya Kak Dwi.
0: Iya, betul, pertama.
1: Nah, jadi Kak Dwi kalau mau ngantuk-ngantuk dulu.
0: Oh, ngantuk-ngantuk. Disuruh ngantuk ya.
1: Jangan dong, nanti Bang Luhut sama Ibu Hartini dorang marah kalau okay. Terus salam buat Ibu Hartini, Bu Bidan Louis, Ibu Farida, Kak Puja, Bunda E, terus siapa lagi ya, Bang Luhut, Bang Danin, Bung Daek, Pak Nasrun, Pak Widi, terus Pak Junaidi, Pak Jumadi, terus apa lagi ya, Pak Deki, Pak Jerry, Bu Rete, Bapak Rete, Bang Alan, Kak Boy, terus Pak Otis, Putra Tengah, dan semuanya sajalah tanpa dan
0: akhirnya ya.
1: Profesional tambah terkejali. Kak Hadwi, selamat bertugas ya. Iya. Semoga sukses selalu.
0: Terima
1: sehat
0: kasih.
1: Selalu. Dadah,
0: sama-sama. Dadah, bye-bye Ibu Ana. Terima kasih atas gabungannya ya. Waduh, pengontak pertama tumben Ibu Ana ya. Ini si pengontak pertama nih udah menantikan. Selamat malam buat Puja ya, tadi udah mulai kentak-kentak ya, keling-keling bunyi tutut nih, lagi menanti. Oke, saya terima dulu ya. Halo, selamat malam.
2: Tadi udah mulai kentak-kentak ya.
0: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ruang Rindu. Oke.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga.
3: Berhubung karena saya ini. Iya, berhubung karena saya lagi pilek, lagi batuk, jadi saya paling takut bicara lama-lama.
0: Oh, gitu, sama
3: salam saya request lagunya Ahmad Albar.
0: Ahmad Albar. Oke, okay, siap.
3: Iya, nih. Oke, okay. Request kakak laki-laki dia. Salam manis buat semuanya, mewakili Ibu Ana, Pak Fendi, Pak Luhut, Pak Widi di Jepang, Pak Alan, buat Kakak Jeffrey, Pak Willy, Pak Riki, Kakak Cepi di Batas Kota, apa kabar? Buat Kakak Aji, salam hormat ke Ajiku di Waisai yang berpetualangan terus dan terus. Oke, untuk semuanya sudah spesial buat kalian lagi bertugas.
0: Okay.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih ya yang lagi pilek katanya ya. Semoga cepat sembuh ya buat Puja ya. Dan bisa kembali beraktivitas dengan nyaman. Biasanya kalau pilek batuk agak kurang nyaman ya beraktivitas memang ya. Oke deh, dan jaga selalu kesehatan. Dan silakan 08 12 38 68 8703 pendengar di telepon WhatsApp kami program Mas 1. Untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, kami mohon maaf ya untuk 324222 belum dapat saya layani di line telepon tersebut karena masih ada gangguan teknis seperti itu ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Pak Jumadi. Oke. Okay.
4: Ada lagu Titi Sandora kah?
0: Titi Sandora ada.
4: Iya. Yeah,
0: iya. Okay. Yeah. Oke, okay, siap.
4: Yeah. Pesan teman-teman dulu ini.
0: Iya, yeah, silakan.
4: Ibu Artini, Ibu Ana yang baru lewat, Pak Jerry, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Ibu Nunung, Ibu Kasma, Kamalia, Ibu Farida, Pak Joko, dan Pak Luhut. Ya, semua-semuanya sajalah. Ya, sempat saya sebut ini.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Oke. Okay. Iya, oke. Okay. Terima kasih Pak Jumadi atas gabungannya malam hari ini. Salam kompak selalu ya. Oke, okay. Dan masih menemani Anda tentunya pendengar di Ruang Rindu RRI Program 1. Silakan Anda bisa bergabung di 08128688703 ya. Untuk Anda yang biasanya di 324222 Anda bisa menghubungi 08128688703 di telepon WhatsApp Program 1 atau telepon biasa juga bisa ya di 08128688703. Sekali lagi itulah saya hadirkan saja dulu kalau begitu sambil menantikan gabungan Anda masih di Ruang Rindu RRI Program 1.

0: Iya, pendengar masih di Ruang Rindu menemani Anda di 08 12 3868 8703, ya. Ada The Strips dengan Lestari Alam, Aka, Akhir Kisah Sedih. Ada Benyamin S dengan Love Is Manis Splinter. Ada juga Mona Sitompul dengan Jalan Hidup Yang Tersesat. Rita Putar-Putar dengan Mari Berdansa, dan Beni Subarja dengan Hampa. Saya terima dulu penelpon saya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo juga, selamat malam, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam, Pak Nasrun.
1: Oke.
0: Silakan, sudah tahu list lagunya?
1: Ya, lagu yang pertama saja, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Ya, pertama-tama lagi nyara sahabat tugas, saya selalu ya bersama keluarga rumah. Terus saya kompak, Ibu Artini, ada Bunda Ima, Bu Leman, Ibu Retia Porti, Salah Puja, ada Ibu Ana, Ima Soi, Pak Widi, ada Ibu Widan, ada Linda juga di Bogor, Ibu Ida, ada Pak Jari, Pak Deki, ada Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Ramadan, ada Pak Dari Sulteng, Natalia semuanya, tanpa kejar. Selamat malam kepada lo. Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam, Pak Nasrun. Salam kompak selalu, ya. Oke, dan silakan di 08 12 38 68 7 03 malam hari ini untuk Anda, ya, yang lagi tentunya lagi stay tune, ya, yang masih terjaga juga, selamat malam. Dan ya, untuk Anda juga yang sudah beranjak beristirahat malam hari ini, mungkin seharian ini juga sudah lelah, ya, capek, ya, mungkin jadi ngantuk, istirahat yang cukup akan membuat kita bisa lebih semangat keesokan harinya untuk melanjutkan aktivitas kembali, ya. Oke, dan selamat malam juga buat Ibu Hartini, ya. Bang Luhut juga, ya. Mohon maaf, ini biasanya yang telepon di 324222, Anda bisa beralih, ya, bisa di line telepon kami di 08 12 38 68 7 03, ya. Oke, dan juga selamat malam buat Ibu Nur di kilometer 13, ya. Selamat menikmati waktu malamnya. Dan kalau lagi monitor program 1, terima kasih. Dan juga untuk Anda yang lagi mobile juga saat ini, ya. Suasana malam juga ini masih cukup ramai, ya, kendaraan malam hari ini. Hati-hati saja di jalan untuk Anda yang sedang mobile sambil memonitor siaran program 1 saat ini, ya. Dan kalau memang sudah mengantuk, jangan memaksakan diri, ya. Segera pulang, beristirahat, ya, jaga selalu kesehatan pastinya agar kita bisa kembali beraktivitas kesiapan harinya dengan sehat, segar, dan bugar, ya. Karena pastinya berbahaya, ya, mengendarai kendaraan dalam keadaan udah ngantuk, ya, memaksakan diri, membahayakan diri sendiri dan juga pengguna jalan lain, ya. Oke, dan sambil menantikan gabungan Anda masih di Ruang Rindu malam hari ini, tentunya saya masih menantikan gabungan Anda di 08 12 38 68 7 03. Saya hadirkan saja dulu kalau gitu lagu yang sudah di request, lagu dari The Strips, ini dia.

Iya, pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini di 08 12 38 68 8703. Silahkan ya untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, ya untuk Anda juga yang ada di luar kota, ya ini biasanya dari Jogja, ada Pak Jerry ya di Jogja, ada juga ini biasanya okay, ada di Maluku juga ya untuk Anda, selamat malam ya. Dan juga pendengar, hari ini cuaca juga cukup cerah ya di Sorong khususnya ya. Untuk kita yang berdomisili Sorong, ini cuaca hari ini sangat cerah sekali ya. Saking cerahnya, panas sekali. Padahal kemarin sempat hujan ya, beberapa hari yang lalu sempat hujan. Kemarin juga cuaca berawan ya, tidak terlalu terik. Dan hari ini cerah sekali ya. Sudah seperti kembali seperti biasanya, panas ya tadi siang itu panas sekali. Ya ini pastinya ya kita bersyukur aja ya, sempat hujan 2 hari lalu, ini sempat hujan walaupun ya tidak terlalu deras hujannya, sebentar ya, tapi ya bisa membasahi bumi lah ya. Istilahnya ya. Oke, okay. Bisa membasahi bumi, bisa meredakan panas bumi ya. Panas sekali karena memang sudah lama sekali tidak hujan ya. Kita baru merasakan nih di Sorong ya, khususnya di Papua ini. Ini biasanya tuh kan hujan tidak menentu juga ya, hujan dan panas ini tidak menentu, tidak selalu hujan terus dan panas terus ya. Tapi balance lah kalau di Sorong ini ya. Atau Papua ini juga, Papua ini cuacanya apa, kondisi cuacanya. Tapi ini kali ini baru merasakan panas yang cukup panjang seperti itu ya. Ini 3-4 bulan kali ya nih ya. Oke, mungkin bahkan ini dengar-dengar sampai akhir tahun mungkin. Waduh, semoga enggak ya. Semoga bisa kembali cuaca kembali normal, bisa ada hujan, ada panasnya juga, sehingga yang mungkin juga Anda yang punya sumur ya, ini udah ya mata airnya juga udah semakin mengecil, jadi ya itu dia ya, menghemat air ya, hemat-hemat air, jangan boros-boros air ya, dipakai seperlunya, karena memang keadaan atau cuaca yang kemarau seperti ini, jadi kita harus hemat-hemat air atau penggunaan air keseharian kita seperti itu ya, air bersih. Oke, dan masih di Ruang Rindu menemani Anda, masih ada Mona Sitompul dengan Jalan Hidup Yang Tersesat, Jayusman Yunus ya dengan Nostalgia Hotel Des Indes. Ada juga Rita Butar-Butar dengan Mari Berdansa, dan Benny Subarja dengan Hampa. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu malam hari ini pendengar ya, di hari Selasa ya, tidak terasa ya di hari ke-8 nih. Oke, semoga apa yang Anda rencanakan di bulan September ini berjalan dengan lancar ya. Kalau memang perencanaannya bulan kemarin belum terrealisasi ya, semoga di bulan ini ya terrealisasi. Oke, dan sambil menantikan gabungan Anda, saya hadirkan dulu kalau begitu lagu dari Jayusman Yunus untuk Anda. Ini dia.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Iya, pendengar, dan sampai di sini sudah saya menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung juga ya di Ruang Rindu RRI Program 1 Sorong malam hari ini. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1. Saya Dwi masih terus menemani Anda. Saya ini saya hadirkan lagu-lagu mengantar istirahat untuk Anda, menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Oke, mendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Selasa, 8 September 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Rabu 9 September 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka. Take care.

Shalom, Lemobok, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Noni Densi dan juga Mirza hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini untuk menemani, memberikan informasi dan juga hiburan pastinya untuk Anda di jalur program 102,6 MHz dan juga 909 kHz ya. Dan pagi hari ini pendengar rangkaian lagu-lagu religi Hindu kami hadirkan untuk Anda, khususnya buat semua umat Hindu dimanapun berada pagi hari ini. Ketika Anda bangun pagi, jangan lupa untuk melakukan persembahyangan kepada Sang Hyang Widi sebagai bentuk rasa syukur kita atas anugerah dan cinta Tuhan yang tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bersyukur kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, anugerah dan cinta yang luar biasa. Selamat mengikuti.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh."
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk pacar atau istrinya, Om." Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, dia berkata, "Adik, kamu tidak lihat Om lagi sibuk? Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu kemudian beralih kepada orang yang lalu-lalang di sekitar kafe. Tak lama setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe, dan dia berjumpa kembali dengan gadis kecil itu.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Sedikit kesal dan juga setengah kasihan, si pemuda itu mengeluarkan sejumlah uang.
1: "Ini, 5.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya, anggap aja ini sedekah buat kamu."
0: Uang itu diambil, tapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar situ. Sang pemuda sedikit merasa tersinggung.
1: "Kok uang tadi tidak kamu ambil? Malah kamu kasih ke orang pengemis?"
0: Dan dengan lugunya si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah janji sama ibu saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapat uang dari minta-minta. Ibu saya selalu pesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Dia mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Dia akhirnya mengeluarkan dompet, membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil memberinya pelajaran berharga di hari itu.

Inspirasi Kehidupan Mangkuk Kayu. Ada sebuah kisah seorang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar tiap duduk di meja makan. Sulit dia mengangkat sendok. Sup yang disendoknya sering tumpah kembali dan taplak meja pun basah akibatnya. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal itu menjijikkan. Diam-diam mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah. Si kakek diberi tempat di pojok dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar, dan tempatnya adalah mangkuk dari tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tampak sedih setiap kali menatap meja makan. Matanya berlinang-linang. Suatu hari, tangannya gemetar begitu dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental di lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah memarahinya habis-habisan, sehingga si kakek harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Sampai suatu hari, cucunya yang baru berusia 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Nak?" Dan si anak menjawab dengan polosnya, "Aku akan membuat tempat makan dari kayu untuk ayah dan ibu kelak bila sudah tua nanti."

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya yang dihimpun redaksi untuk wilayah Papua Barat Daya edisi Rabu 9 September 2025 bersama saya Noni Densi dan Mirza. Pendengar, BPKP Papua Barat Daya lakukan pembinaan sistem pengendalian internet pemerintah di Raja Ampat. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
2: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Papua Barat Daya melakukan pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan pembinaan yang digelar selama 2 hari, 8 hingga 9 September 2026 di Aula BP4D ini dibuka oleh Wakil Bupati Raja Ampat Mansur Syahdan. Dalam laporannya, Inspektur Kabupaten Raja Ampat Marta Magdalena Sanadi menyampaikan terima kasih atas kesediaan Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat Daya Edi Sunardi yang secara langsung melakukan pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Pembinaan SPIP merupakan kegiatan yang sangat penting sehingga wajib diikuti oleh semua kepala subbagian program pada setiap organisasi perangkat daerah. Pihaknya meminta kepala OPD untuk memastikan bahwa kasubag program hadir dan mengikuti kegiatan pembinaan hingga akhir. Menurut Marta, pembinaan yang dilakukan BPKP menjadi bagian penting dalam penilaian dan evaluasi SPIP karena pada tahun-tahun sebelumnya nilai yang diraih Raja Ampat belum terlalu bagus. Sementara untuk tahun 2026, penilaian belum selesai karena banyak kasubag program baru yang belum memahami terkait SPIP.
3: Lakukan, dan pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Bapak Kepala Perwakilan BPKP bahwa dengan adanya pembinaan ini kami berterima kasih karena teman-teman sudah datang membantu kami. Ini juga terkait dengan penilaian dan evaluasi SPP tahun-tahun sebelumnya yang mungkin nilainya juga angkanya belum terlalu bagus dan tahun 2006 sendiri ini belum selesai karena banyak teman-teman kasubag program yang lama dan juga mungkin ada yang berganti yang baru sehingga banyak kasubag program yang memang belum betul-betul memahami tentang SPP sendiri dan juga bagaimana penilaian itu dinilai dan mengisi form yang nantinya akan menjadi indikator untuk diisi dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman nantinya pada hari ini setelah kita lakukan pembukaan dan besok itu nanti langsung.
2: Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat Daya Edi Sunardi menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memiliki peranan sangat penting dalam menyukseskan visi, misi, serta berbagai program yang diusung Bupati serta Wakil Bupati. Untuk itu, setiap OPD perlu memahami dengan baik SPIP guna mendorong percepatan program di daerah. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan data ulang pemanfaatan ruang laut. Kita ikuti laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berkolaborasi dengan Loka Penataan Ruang Laut Sorong menggelar sosialisasi dan gerai layanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL di Kota Sorong. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya Absalom Solosa mengatakan kegiatan tersebut penting dilakukan mengingat 5 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya memiliki wilayah laut dengan aktivitas pemanfaatan ruang yang cukup tinggi. Menurut Absalom, sosialisasi dilakukan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan sekaligus menertibkan pemanfaatan ruang laut pada wilayah kewenangan provinsi, yakni 0 hingga 12 mil.
5: Pemanfaatan ruang laut yang ada banyak, saya percaya masih banyak yang belum didata. Nanti tim kami dengan tim dari pusat akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan, kondisi existing, pelabuhan-pelabuhan, pembangunan pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, tempat labu, jeti, masalah usaha-usaha yang restoran, warung makan yang sebagian atau seluruhnya memanfaatkan ruang laut akan didata supaya wajib memiliki wajib memiliki izin KKPRL kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kalau di darat namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Kalau di kami di laut itu izin KKPRL kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Supaya tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi konflik kepentingan pemanfaatan ruang di sana.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat Daya, Heri Wijasena, menyoroti masih rendahnya nilai investasi sektor perikanan yang tercatat. Untuk Kota Sorong sendiri, berdasarkan data 2023, nilai investasi sektor perikanan yang tercatat hanya berada di kisaran 600 juta rupiah. Menurut Heri, angka tersebut belum menggambarkan potensi sektor perikanan sebagai salah satu sektor unggulan di Papua Barat Daya.
6: Saat ini perizinan terkait sektor perikanan itu ada di provinsi. Laut 0-29 adalah kewenangan provinsi. Nah, tugas kami adalah memastikan perizinan itu sesuai dengan NSPK-nya, norma standar prosedur kriteria daripada perizinan itu sendiri, persyaratannya seperti apa. Nah, pelaku usaha kita itu resikonya mendengar rendah, artinya bahwa modal yang mereka tanamkan di situ adalah 0-1 miliar. Nah, artinya kapal 30 JT, nah, itu nilai investasinya berapa rupiah? Nah, kita belum sampai ke tingkat pengawasan untuk nilai seperti itu. Karena sampai hari ini kita punya data 2025 kemarin, untuk Kota Sorong saja itu, nilai investasi yang bergerak di Kota Sorong itu hanya sekitar 600-an, tidak sampai 700-an juta. Sedangkan kita tahu kan itu sektor unggulan juga, tapi investasi perikanan yang kita dapat sektor perikanan hanya sekitar 700 juta yang bergerak di Kota Sorong. Kan begitu pula dengan Raja Ampat. Nah, ini yang jadi perhatian kami untuk mungkin kita ke depan harus kolaborasi.
4: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap penataan pemanfaatan ruang laut dapat dilakukan secara lebih tertib, terukur, dan sesuai zonasi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta mencegah potensi konflik dalam pemanfaatan ruang laut di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Berita Sorong Pagi ini, Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Pendengar, pelatihan Bekam Sunnah Papua Barat Daya sebagai bagian dari pengobatan tradisional. Kita ikuti laporan selengkapnya.
1: Yayasan Hitamusin Cendekian Papua menggelar pelatihan Bekam Sunnah yang ditujukan untuk menyiapkan praktisi Bekam yang terampil, handal, dan profesional sesuai dengan standar kesehatan dan standar operasional prosedur Perkumpulan Bekam Indonesia atau PBI. Pelatihan Bekam ini dipusatkan di gedung SMPIC belakang United Tractor atau UT, kilometer 13 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sumanti, peserta pelatihan Bekam Sunnah, mengaku tertarik pada Bekam karena pengobatan Bekam ini merupakan anjuran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, melalui pelatihan ini diharapkan banyak ilmu dan keterampilan dalam Bekam yang dapat diterima sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Alhamdulillah, dari pihak bekerjasama dengan tadi, Masya Allah, luar biasa. Materi hari ini sangat komprehensif. Insya Allah, mudah-mudahan kami selaku peserta akan menambah khasanah keilmuan terkait tentang Bekam, dan bahkan bantuan-bantuan dengan metode meridian, kemudian metode-metode akupuntur, itu sangat membantu untuk kami semua dalam pelaksanaan Bekam Sunnah, insya Allah.
1: Pemateri Bekam Sunnah, Pihir Kasor, mengatakan Bekam sudah menjadi bagian dari pengobatan tradisional dan mulai banyak dikenal masyarakat. Oleh karena itu, Perkumpulan Bekam Indonesia PBI mendorong agar semua peserta dapat mengikuti setiap SOP yang telah ditetapkan untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat pasien Bekam.
3: Kami di pengurus PBI atau Perkumpulan Bekam Indonesia itu ingin merangkul seluruh penggiat Bekam itu sehingga proses kena pelaksanaan Bekam itu selalu berpedoman pada SOP, karena itu berkaitan dengan layanan keselamatan dan jaminan kesempurnaan pasien. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan Bekam TB ini kami lakukan atau adakan di Kabupaten Sorong, di Provinsi Papua Barat Daya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, sehingga penggiat-penggiat Bekam itu terakomodir di dalam TBI dan praktek Bekam yang nantinya mereka lakukan itu sesuai dengan prosedur, dari tingkat jenisnya, dari tingkat keamanannya, baik pada pasien dan mereka sendiri, supaya semuanya terukur.
1: Dalam pelatihan Bekam Sunnah ini, peserta tidak hanya mendapat materi seputar Bekam saja, namun langsung mempraktikkan ilmu yang diperoleh agar dapat melakukan praktik Bekam di tempat masing-masing. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama informasi cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung prakirawan BMKG Sorong. Ogi, silakan laporan Anda.
4: Terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan prakirawan cuaca untuk hari ini di wilayah Papua Barat Daya, Rabu 9 September 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umum sepanjang hari dengan potensi hujan ringan pada siang hari di wilayah Tambrau dan juga Kabupaten Sorong. Suhu udara berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban 60 sampai 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga ke barat daya dengan kecepatan angin rata-rata 25 hingga 30 km per jam dan maksimum mencapai 60 km per jam. Untuk perakiran pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Masyarakat diharapkan waspada terhadap kebakaran lahan dan pemukiman, dan masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogis, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.

Mendengar demikian informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda atas nama kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Noni Densi dan juga Mirza Widodo menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas dan selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Saya Robert Malaseme, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

Semangat dalam menjalani pagi yang penuh dengan kebahagiaan dan juga keceriaan. Semoga kesuksesan menjadi bagian Anda, keberhasilan menjadi bagian Anda, dan juga kebahagiaan menjadi bagian Anda. Kenapa? Karena kita mengawali segala sesuatu dengan hal-hal yang positif ya, dengan keyakinan yang baik, pasti kita juga akan menuai hal-hal yang baik ke depannya. Amin ya. Dan yang mau sekolah, yang mau beraktivitas, yang mau ngantor, yang mau jualan, yang mau berapa saja ya, semangat pagi, semangat beraktivitas untuk semuanya. Dan rangkaian informasi terkini akan kami hadirkan hingga jelang pukul 7 pagi untuk Anda.

informasi terkini untuk Anda. Tadi ketika saya selesai baca berita, kemudian melihat, mengarahkan pandangan ke langit Sorong yang ada di seputaran Ahmad Yani 44 ini, ya, walaupun masih terlihat berawan, ya, tapi sudah ada pesawat yang landing. Itu berarti bahwa penerbangan di Bandara Soekarno, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah dibuka, ya, sehingga pesawat sudah bisa mendarat dari wilayah Jakarta menuju ke Sorong, ya. Nah, ini sudah dibuka sejak kemarin, ya, Bandara Soekarno-Hatta setelah penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Sehingga Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa pembukaan dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terbaru terkait pergerakan abu vulkanik. Data BMKG dan Volcanic Ash Advisory Center yang ada di Darwin menunjukkan abu vulkanik bergerak ke arah barat daya pada pukul 00 dan itu sudah mengarah ke arah barat daya pada ketinggian 6.000 feet dengan kecepatan 15 knot. Ya, itu disampaikan pada hari Selasa kemarin tanggal 8 September 2026. Dan pemerintah sebelumnya menutup sementara sejumlah bandara di sekitar Jakarta akibat potensi gangguan abu vulkanik. Bandara yang meliputi Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Husein Sastranegara, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto. Dikatakan bahwa penutupan sementara berakhir pada hari Senin 7 September 2026 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat dan telah dibuka kembali sejak kemarin hari Selasa tanggal 8 September 2026. Setelah melakukan berbagai koordinasi lintas pemangku kepentingan, pemerintah kemudian menerbitkan notice to airmen, ya, atau NOTAM kepada seluruh maskapai sebagai dasar operasional penerbangan. Pesawat kargo My Indo juga menjadi penerbangan pertama yang berangkat setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka. Selanjutnya penerbangan Garuda Indonesia menuju Sorong dan Jayapura serta Batik menuju Pontianak dijadwalkan beroperasi. Sehingga kemarin pesawat dari Jakarta juga sudah ada yang landing, ya, di Sorong. Meski bandara telah dibuka, pemerintah meminta pemeriksaan keselamatan tetap dilakukan sebelum penerbangan berlangsung. Pengelola bandara memastikan runway, taxiway, dan apron itu bersih dari abu vulkanik sebelum digunakan akan kembali. Kemudian maskapai juga wajib memastikan pesawat yang akan diterbangkan dalam kondisi bersih dan aman melalui pemeriksaan internal, ya. Dan juga para operator penerbangan diminta memastikan untuk pesawat-pesawat itu digunakan dalam keadaan bersih, tidak ada abu, kemudian juga terutama di bagian mesin, ya, jangan sampai ada yang menempel, ya, partikel-partikel dari abu vulkanik tersebut yang bisa membahayakan. Kemudian juga pemeriksaan dilakukan oleh Inspektur Otoritas Bandara sebelum pesawat diizinkan beroperasi. Dan juga Menteri Perhubungan meminta penumpang untuk bersabar karena pemeriksaan kelayakan pesawat membutuhkan waktu tambahan. Dan hingga saat ini sekitar 177 pesawat berada di Bandara Soekarno-Hatta yang kemudian nantinya akan diperiksa sebelum kembali diterbangkan, ya. Dan memang sebagai untuk urusan keselamatan kita tidak bisa melawan dan lain sebagainya, ya. Lebih baik bersabar walaupun kita memiliki kepentingan-kepentingan, ya. Nyawa lebih penting, ya, mendengar daripada hal-hal yang remeh-temeh memaksakan kehendak yang dapat membahayakan tentunya, ya. Oke, dan informasi lainnya masih terus akan kami hadirkan hingga jelang pukul 7 pagi.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kan

0: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, UT, AC, ID, atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Iya, pendengar, kami ingatkan khususnya buat adik-adik yang berhasil ya masuk dalam 15 yang sudah mengirimkan video bintang radio. Jangan lupa vote terus, dan hari ini hari terakhir sampai jam 12 malam kami tunggu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sorong pagi ini,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial Bansos Beras hingga Desember 2026. Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Selasa kemarin. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kepala Kepolisian Daerah Banten, Inspektur Jenderal Polisi Hengki mengatakan, tim gabungan terus mencari kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis termasuk pewarta foto LKB Nantara yang hilang kontak di Selat Sunda. Kantor Berita Antara memperkuat koordinasi dengan Basarnas, Polda Banten, dan instansi terkait untuk mendukung upaya pencarian 5 pewarta foto yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda Banten. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina, serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial Bansos Beras hingga Desember 2026. Bantuan beras diberikan sekaligus dengan total 30 kg. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial Bansos Pangan Beras dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Rencananya bantuan beras 30 kg untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Bantuan diberikan sekaligus, penjelasan Menteri Erlangga
2: Hartarto. Teman-teman media cetak, media elektronik,
1: Jakarta.
2: Kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini, termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg, dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok saat miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
3: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimi derapel bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo lagi, tapi langsung 30 kilo dikirim langsung agar Bulog membanjiri pasar masyarakat beras. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo, tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo, desil 1 sampai desil 4, yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
1: Bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Selasa kemarin. Adapun aktivitas penumpang mulai terlihat di Terminal 1 bandara tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
4: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Vira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami pembatalan penerbangan saat hendak melakukan perjalanan dari Semarang menuju Medan. Ia mengatakan penerbangan dari Semarang pada Minggu siang dibatalkan karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
5: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesawatnya kan di cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih masih sesuai jadwal. Aku udah panjang sih sebenarnya via Jogja kami. Jadi nginep di hotel bandara, dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih Instagram kan ada aplikasi apa ininya yang bandara ya. Jadi itu aja update aja terus.
4: Sementara itu, Menteri Perhubungan Rudi Purwaganti menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Rudi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
6: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data ya, yang diperoleh dari BMKG dan juga dari OKNS Advisory Center yang berada di Darwin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
4: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Krisis kekeringan melanda 9 kecamatan di Kabupaten Pati hingga mengancam air bersih dan irigasi pertanian. DPRD Pati mengusulkan 1.000 titik sumur bor ke Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan krisis berkepanjangan. Berikut Agus Pambudi melaporkan.
7: Dan saya setelah mengganti pengapa.
8: Krisis kekeringan melanda wilayah Kabupaten Pati hingga ancam ketersediaan air bersih dan irigasi pertanian. Sejumlah sumur warga mulai mengering memasuki bulan September, khususnya di kawasan rawan kekeringan. Wakil Ketua DPRD Pati Hardi mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan program sumur bor ke Kementerian Pertanian. Ia menargetkan 1.000 titik sumur bor tersebar merata di daerah pemilihan 4, 5, dan 1 Kabupaten Pati.
9: Tempat-tempat yang rawan kekeringan ringan ini nanti bisa mendapatkan air bersih. Di samping untuk air minum, ini juga nanti untuk kebutuhan pertanian.
8: Hardi menambahkan partainya turut aktif mendistribusikan bantuan air bersih setiap hari ke wilayah terdampak kekeringan. Ia menyebut program dropping air tersebut membantu mengurangi beban kekurangan air warga terdampak. PLT Bupati Pati Risma Hardi Chandra menegaskan anggaran belanja tidak terduga tengah dirapatkan untuk dropping air harian. Ia menargetkan bantuan air dapat disalurkan hingga 48 tangki setiap hari kepada warga terdampak.
10: Memuskan untuk yang BTT. Dari BTT harapan kami ada anggaran yang bisa kita luncurkan untuk tangki ini bisa sampai 48 tangki tiap hari. Untuk wilayah tanam persawahan kami sudah bernegosiasi dengan PPWS dan alhamdulillah tanggal 15 September nanti dari Waduk Gedongombo akan dibuka untuk dialirkan ke Sungai Silgonggo.
8: Risma Hardi Chandra memastikan aliran waduk tersebut akan dialirkan ke Sungai Silgonggo demi menyelamatkan sektor persawahan Pati. Pemkab Pati juga berencana membangun sumur geolistrik pada tahun 2027 sebagai solusi kekeringan jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, terhentinya pasokan air bersih di Gili Trawangan, Lombok Utara mulai berdampak serius terhadap sektor pariwisata. Sedikitnya 5 hotel terancam menghentikan operasional apabila persoalan distribusi air tidak segera mendapatkan solusi dari pemerintah. Berikut Afriza Kurniawan melaporkan.
11: Krisis air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mulai mengancam keberlangsungan usaha pariwisata. Sedikitnya 5 hotel berpotensi menghentikan operasional sementara jika pasokan air bersih tidak segera kembali normal. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, kondisi krisis air kali ini lebih parah dibandingkan persoalan serupa yang pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu. Terlebih, gangguan pasokan terjadi saat kunjungan wisatawan memasuki periode high season. Menurut Kusnawan, Sejumlah hotel kini terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan tamu, mulai dari membeli air sumur milik warga hingga menggunakan air kemasan. Kondisi tersebut membuat biaya operasional hotel meningkat cukup signifikan. Kusnawan menyebut, sebuah hotel dengan 22 kamar membutuhkan sekitar 15 meter kubik atau 15 ribu liter air bersih untuk menunjang kegiatan operasional setiap hari. Ia mengatakan, dari 5 hotel yang berpotensi berhenti beroperasi, 3 diantaranya bahkan telah memastikan akan menghentikan aktivitas jika distribusi air tidak segera dilakukan.
12: Jadi per tadi malam saya sudah menerima konfirmasi bahwa ada sekitar 5 penginapan hotel yang mungkin besok akan tutup. 3 sudah pasti tutup kalau sampai dengan besok pagi tidak ada tidak ada suplai air. Jadi kami upaya bermacam-macam, ada yang membeli air, mostly sih mereka membeli air, kemudian mencampur air dengan air payau, kan ada beberapa sumur tradisional di sini yang kita pakai.
11: Krisis air bersih di Gili Trawangan terjadi sejak Kamis 3 September 2026. Kondisi ini menyusul terkendalanya pasokan dari PT TCN yang merupakan mitra Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung akibat persoalan perizinan yang bersinggungan dengan sejumlah regulasi pemerintah pusat. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mengambil langkah penanganan sementara. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar mengatakan, Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung kini menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Gili Trawangan. PDAM disebut telah mulai mengalirkan air untuk mencegah kondisi semakin parah. Pemerintah juga masih membahas mekanisme pembiayaan pasokan air tersebut, termasuk kemungkinan pemberian air secara gratis untuk sementara waktu.
13: Sementara dari PDAM dulu, kan kalau anunya PDAM kan tidak masuk anu, jadi kebijakannya PDAM dulu. Mungkin untuk sementara ini dia gratis, tapi pada saatnya nanti terus bertahap.
11: Kebutuhan air bersih di kawasan Gili Trawangan diperkirakan mencapai sekitar 60 hingga 70 meter kubik setiap hari. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, ketersediaan air sangat penting untuk menjaga aktivitas hotel, restoran, dan berbagai usaha wisata tetap berjalan. Najmul berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi cepat, sembari menunggu penyelesaian persoalan perizinan PT TCN.
0: Penerbangan tujuan Jakarta di Depati Amir Pangkal Pinang mulai normal. Ratna Agusari melaporkan.
14: 8 September 2026 sudah kembali beroperasi normal.
15: Aktivitas penerbangan di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai kembali normal 8 September 2026. Rute penerbangan Jakarta Pangkal Pinang maupun Pangkal Pinang Jakarta dapat beroperasi seiring dibukanya kembali. Operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah selama 2 hari sebelumnya, sejumlah penerbangan tujuan Jakarta mengalami pembatalan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Jenderal Manajer Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Muhammad Haikal mengatakan, gangguan penerbangan yang terjadi pada 6 dan 7 September 2026 hanya berdampak signifikan terhadap penerbangan dari dan menuju Jakarta.
14: Minggu dan Senin tanggal 6 dan 7 sejak hari ini, tepatnya karena pembukaan Soekarno-Hatta sudah dimulai pagi ini, sehingga tujuan-tujuan yang ke arah Soekarno-Hatta dari dan ke sana tentunya sudah bisa beroperasi kembali.
15: Menurut Muhammad Haikal, selama 2 hari terdapat total 28 penerbangan tujuan Jakarta yang batal beroperasi. Pembatalan berdampak terhadap hampir 4.000 calon penumpang. Sementara penerbangan dengan tujuan lain masih tetap berjalan, di antaranya penerbangan menuju Palembang, Belitung, dan Yogyakarta sempat mengalami keterlambatan hingga 8 jam. Sementara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ersani sebelumnya meminta masyarakat bersabar menyikapi kondisi gangguan alam yang berdampak terhadap penerbangan.
16: Ya, ini pos mayor ya, bukan karena manusia, kan ini ke alam kan ya. Kan pecah gunung, mana bisa sih ngatasi ya. Semua juga tidak bisa ngatasi ya, bagi kita ya.
15: Terhadap calon penumpang terdampak pembatalan, maskapai memberikan sejumlah pilihan, yakni penjadwalan ulang atau reschedule ke hari lain maupun pengajuan pengembalian dana atau refund. Dari Sungai Litra Nagusari, RRI Terus Modera untuk Indonesia.
0: Otoritas bandara tetap mengimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
17: Operasional penerbangan sudah kembali berjalan normal setelah sempat terjadi gangguan massal pada Selasa 1 September 2026 ketika aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu dinonaktifkan sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung. Kondisi tersebut menyebabkan penundaan hingga pembatalan penerbangan termasuk rute dari dan menuju Gunung Sitoli. Seperti diungkapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Haji Zulkifli Suhanda, seluruh kegiatan keberangkatan dan kedatangan domestik telah berjalan normal.
18: Saat ini kondisi operasional Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli itu normal operation ya. Mm-hmm. Seperti biasa, dari pagi sampai dengan jam operasi kami ada jam 16. Cuma memang dampak Sinabung kemarin itu sudah ditutup oleh teman-teman dari maskapai, yaitu dengan meminta untuk penambahan jam operasi. Jam operasi kami kan itu dari jam 06.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB ya. Nah, karena adanya beberapa penumpang lanjutan yang dari Jakarta sebelum anak Krakatau meletus itu kan, sehingga dampak ada Sinabung. Nah, itu sudah dipenuhi dari tambahan jam operasi penerbangan mereka. Sekarang hari Selasa ya. Hari Senin kemarin pun itu ada extend permintaan penambahan jam operasi dari maskapai Wings Air kepada kami untuk meminta jam operasi tambahan karena sehubungan dengan terlambatnya mungkin penumpang yang dari daerah lain menuju ke Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli lewat Kuala Namu di Medan.
17: Nugraha Pratama, salah seorang pelaku bisnis yang sering bepergian menggunakan rute Medan Gunung Sitoli, merasa bersyukur karena mobilitas mereka tidak lagi terhambat.
19: Alhamdulillah, aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu kini telah berjalan normal kembali, termasuk untuk rute menuju Gunung Sitoli yang sudah melayani penumpang sesuai jadwal.
17: Di sisi lain, Kepala UPBU Binaka Gunung Sitoli, Zulkifli Suhanda menambahkan, untuk skala besar, operasional penerbangan di Indonesia saat ini sedang mengalami pemulihan bertahap setelah lumpuh akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi hebat Gunung Anak Krakatau. Jakarta, Bandung, Lampung adalah beberapa daerah terdampak. Meskipun demikian, beberapa bandara di Jakarta seperti Bandara Suta sudah beroperasi. Otoritas bandara tetap menghimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan, tetap disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmi Tolong Banua melaporkan.
0: Abu Gunung Anak Krakatau belum terdeteksi menyebabkan dampak di wilayah Jawa Tengah. Kendati begitu, warga diminta tetap waspada polusi udara dampak dari musim kemarau saat ini. Tiga Budiman melaporkan.
20: Hasilnya negatif.
21: Pendengar, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga berita ini diturunkan belum terdeteksi mencapai wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik menyikapi informasi mengenai sebaran abu vulkanik yang beredar. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Satrusasi Penanggungan mengatakan, pemantauan dilakukan bersama BPBD di 35 kabupaten kota. Pengecekan difokuskan terutama di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Barat, mulai dari Cilacap, Kebumen, Purworejo, Brebes, Tegal, Banyumas hingga wilayah lainnya. Hasil asesmen menunjukkan belum ada dampak aktivitas vulkanik Anak Krakatau terhadap aktivitas masyarakat di Jawa Tengah. Karena itu warga diminta tak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi mengenai abu vulkanik tersebut. Meski kondisi masih aman, BPBD meminta masyarakat tetap melakukan langkah antisipasi terhadap paparan debu. Himbauan ini dinilai penting karena Jawa Tengah saat ini juga menghadapi kondisi kemarau yang membuat debu lebih mudah berterbangan.
22: Ya, makanya teman-teman BPBD kita minta untuk segera melakukan asesmen apakah ada dampak, tapi tentunya harus diimbangi karena ini kan isu sentral nih. Minimal seandainya itu mereka sudah diberikan informasi, yaitu pakai masker yang jelas. Pakai masker, kemudian tidak banyak keluar rumah, begitu aktivitasnya tidak banyak di luar rumah, banyak minum air putih, begitu, untuk mengurangi dampak ispa ispa ya tentunya. Dan itu sebenarnya tidak hanya itu, kalau kita bicara di musim ini debu itu pasti luar biasa. Maka pemanfaatan pemakaian masker itu menjadi.
21: Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Yoga Sambodo mengatakan, trajektori abu vulkanik memang sempat diperkirakan mencapai sejumlah wilayah Jawa Tengah, tetapi berada pada lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Sementara pada lapisan bawah, arah angin tidak mendukung abu vulkanik turun hingga ke permukaan wilayah Jawa Tengah.
1: Kurang lebih begitu. Sebenarnya yang dipakai oleh BMKG terutama untuk angin permukaan adalah antara 1.500 meter itu dari timuran lah, rata-rata timuran. Jadi kenapa kemarin agak heboh, barangkali memang di lapisan atas itu trajektori debu vulkanik itu sampai ke daerah diperkirakan sampai ke daerah Jawa Tengah, tapi lapisan atas. Sementara lapisan di bawahnya adalah anginnya ke arah dari timur ke barat.
21: Untuk diketahui, BMKG telah melakukan paper test pada 6 dan 7 September 2026 di lingkungan Bandara Ahmad Yani Semarang. Hasil pengujian menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan tersebut. Pengujian serupa juga dilakukan di Stasiun Klimatologi Kertajati, Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, dan Tunggul Wulung Cilacap. Seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan hasil negatif terhadap keberadaan abu vulkanik. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Semeru bersama dengan Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
2: Masyarakat Jawa Timur diminta tidak panik menyikapi aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas gunung api tersebut bersama Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, aktivitas vulkanik Gunung Semeru telah berlangsung sejak November 2025. Status kesiagaan gunung tersebut juga tidak mengalami perubahan sejak periode tersebut hingga sekarang.
3: Kalau Gunung Semeru ini memang sejak November 2025 ada aktivitas vulkanik yang terus dipantau oleh Badan Geologi, dan status kesiagaannya tidak berubah dari November 2025 sampai hari ini. Masih terjadi tapi stabil gitu ya. Nah, bukan berarti kita lengah atau meremehkan. Cuman ini fakta yang untuk diketahui masyarakat, sehingga jangan panik, silahkan untuk misalnya mencadangkan adanya masker secukupnya ya gitu kan.
2: Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengungkapkan, dalam kesehariannya Gunung Semeru selalu mengalami erupsi. Namun kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih berada pada level 3 atau siaga.
23: Kalau vulkanik, sebagaimana hari-hari biasanya, Semeru memang selalu mengeluarkan erupsi. Tetapi kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih siaga 3. Kalau Gunung Semeru memang aktif, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan erupsi ini justru baik untuk Semeru karena tidak menahan gejolak yang dari dalam bumi karena harus dikeluarkan setiap saat.
2: Untuk Gunung Semeru, statusnya tetap siaga dengan pembatasan aktivitas terutama diberlakukan di sekitar kawasan kawah. Terkait penyebaran abu akibat aktivitas Anak Krakatau, pemantauan dilakukan oleh BPBD dan informasi yang diterima menunjukkan abu tersebut tidak sampai ke wilayah Jawa Timur. Ani Hasanah melaporkan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 사투.
1: 소롱 빠기니.
2: 바이 teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kiranya kehadiran RRI senantiasa membawa semangat dan juga membawa sukacita di hati Anda pendengar. Perjalanan 81 tahun keberadaan kami sejak kemerdekaan hingga saat ini.

0: Baby.
1: Ya, pendengar, selamat pagi. Selamat bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini, menemani Anda beraktivitas yang lagi dalam perjalanan ya. Dan kami informasikan untuk Anda bahwa di hari ini ya, ini informasi yang cukup penting ya, di mana di Tres Narkoba, Polda Papua Barat Daya mengungkap pengiriman sabu lintas provinsi. Wow, ya. Ini lintas provinsi yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini ya. Dugaan jaringan peredaran narkoba jenis sabu diduga dikirim dari luar daerah melalui jalur laut. Dan dalam penangkapan tersebut, tim opsional di Tres Narkoba Polda Papua Barat Daya mengamankan dua orang yang diduga terkait dengan penerimaan narkotika jenis sabu. Salah satu terduga yang telah ditetapkan dalam proses penanganan perkara berinisial JRT. Pengungkapan berasal dari informasi yang diterima tim opsional di Tres Narkoba terkait dugaan pengiriman narkotika jenis sabu lintas provinsi menggunakan kapal laut KM Dobon Solo. Wow, selalu tuh pasti jalur laut ya, karena biasanya yang dirasa oleh para pengedar ini jalur udara itu cukup beresiko, sehingga mereka memilih untuk jalur laut bahkan juga jalur darat. Menindaklanjuti informasi tersebut, langsung personel di Tres Narkoba Polda Papua Barat Daya melakukan penyidikan di kawasan pelabuhan Kota Sorong. Petugas kemudian mengamankan pihak yang diduga berkaitan dengan penerimaan narkotika tersebut. Dan dari hasil penggeledahan terhadap badan dan juga barang bawaan, petugas menemukan satu bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekitar 24,64 gram. Selain sabu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti lainnya berupa satu tas ransel warna hijau army, lakban hitam, lakban orange, tisu basah, serta dua unit telepon seluler. Ini disampaikan di Res Narkoba Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Rizal Marito SH/SIK MSI melalui Katim Opsional Ibtu Andi Indrajaya ya, yang menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil tindak lanjut informasi masyarakat dan penyelidikan yang dilakukan di lapangan ya. Ini pengembangan pengungkapan ini masih terus dikembangkan untuk mengetahui asal barang serta mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Wow, ini juga termasuk cukup seorang ini termasuk menjadi sasaran empuk juga ya buat peredaran narkoba. Karena juga diduga ya banyak sekali pemesanan yang dilakukan. Ini juga berdasarkan pengembangan dari berbagai perkara narkoba yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian tentunya, baik yang ada di kota maupun juga yang ada di Kabupaten Sorong, bahkan sekarang juga ditangani oleh Polda Papua Barat Daya ya. Dan ini kita tetap harus berhati-hati dan terus meningkatkan kewaspadaan ya, terkait juga dengan beredarnya narkoba yang ada di wilayah Sorong dan sekitarnya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Halo?
4: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
3: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
4: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
3: Hah? Yang sabar ya, Cik.
5: A few moments later.
3: Tahu nggak si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
6: Halo.
3: Jin, tahu nggak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
6: Hah, yang benar?
7: Oh no.
8: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
9: Mendengar, saya ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Halo RRI di jam 8 pagi. Apapun yang ingin Anda sampaikan, apapun yang ingin Anda kritik ataupun juga memberikan masukan ya, saran ya untuk warga masyarakat ataupun juga bagi penentu kebijakan terkait dengan berbagai hal tentunya yang ada di provinsi ini, yang ada di kabupaten kota se-Papua Barat Daya. Dari berbagai persoalan, mulai dari persoalan kecil di masyarakat, akar rumput sampai kepada pejabat tinggi sekalipun ya. Terus juga bagaimana fasilitas masyarakat, fasilitas dari fasilitas publik, layanan yang diberikan kepada masyarakat, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang dirasa masih kurang ya, ataupun juga ada temuan-temuan di lapangan. Seperti apa yang ingin Anda sampaikan ya, boleh langsung di 0812-3868-8703 lewat Halo RRI tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Akan kami hadirkan untuk Anda ya di hari ini ya, di hari Rabu 9 September

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Sorong pagi ini.
3: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951324222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
4: Selamat pagi pendengar, halo RRI, kembali hadir untuk Anda di edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026 ya. Dan di hari ini pendengar, informasi apapun yang ingin Anda bagikan bagi kami terkait dengan isu-isu sosial yang ada di masyarakat ya, kesehatan, kemudian juga terkait juga dengan keamanan ya, pendidikan, kebersihan dan lain sebagainya, boleh disampaikan kepada kami langsung di 0812-3868-8703 pagi hari ini ya. Dan saya informasikan untuk Anda bahwa ada beberapa agenda penting yang juga akan hadir untuk Anda. Direncanakan bahwa di hari ini akan ada pisah sambut Kapolda Papua Barat Daya yang lama kepada Kapolda Papua Barat Daya yang baru tentunya ya. Dan juga ada agenda-agenda penting lainnya juga yang sementara ini juga lagi dilakukan oleh pemerintah provinsi ataupun juga pemerintah kabupaten kota yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Pagi hari ini salah satunya adalah sementara berlangsung ya, ini sosialisasi KKPRL ya, pemerintah provinsi Papua Barat Daya ya, yang diselenggarakan di salah satu hotel yang ada di kota Sorong ya, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan berkolaborasi dengan Loka Penataan Ruang Laut Sorong menggelar sosialisasi dan gerai layanan sesuai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut ya pada hari Selasa kemarin. Dan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang serta peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut, khususnya terkait kewajiban KKPRL bagi setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang laut. Begitu ya. Baik, pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan kami penelpon perdana saya, Pak Timo. Silahkan, selamat pagi.
5: Iya, Noni.
4: Iya, selamat pagi, Pak. Sehat ya, Pak Timo?
5: Yes, I'm very happy.
4: Iya.
5: How are you?
4: Iya, I'm good.
5: I'm sure you're very happy today.
4: Oh, thank you so much. Silahkan, Pak Timo.
5: Now I want to speak with Shina.
4: Yes.
5: Okay, are you ready?
4: I'm ready.
5: Okay. Let's continue to speak.
4: Okay, silakan Pak.
5: Ya, non, ini saya barangkali konteksnya khusus dunia pendidikan, tapi dalam hal ini saya mau putuskan buat kepala dinas dan sekretaris dinas. Ini penting. Dari data yang saya dapat ya, saya kaji, saya coba merenungkan salahnya di bagian mana. Ini tidak mencampur ya,
4: iya,
5: bukan mengintervensi kewenangan mereka secara teknis. Tapi sudah kali kedua yang saya ngomong pagi ini, saya sudah pernah ngomong hal yang saya maksud ini mengenai hubungan kerja antara Kadif dan Sekretaris Dinas. Mudah-mudahan nanti diekspos supaya mereka dua dengar sama-sama. Bila perlu Pak Wali atau bagian BKP SDM, karena ini terkait dengan rekrutmen kepala sekolah ya, yang tahapannya mulai dari PLT. Jadi begini maksud saya, Kadis kita sekarang ini kan entah sibuk atau apa pertimbangannya memberikan kewenangan full kepada Kadis. Ya secara teori kita sudah bisa membedakan antara mereka berdua itu punya tugas masing-masing seperti apa. Intinya bahwa yang lebih berkuasa kan Kadis. Nanti secara teknis manajerial itu diorganisir oleh sekretarisnya.
4: Iya.
5: Tapi dalam kaitan dengan rekrutmen PLT kepala sekolah maupun kepala sekolah definitif, saya lihat akhir-akhir ini sekretaris dinas ini mulai sedikit bandel. Artinya dia sedang melakukan free authority, kebebasan ya, dalam hal melakukan tugas-tugas kewenangannya menurut kuasanya. Sehingga terjadi yang disebut multiple abuse of power.
4: Yeah.
5: Ini tidak boleh terjadi. Dan saya mengamati ini karena ini teori ya, manajemen pendidikan yang saya pelajari. Tidak boleh sampai terjadi multiple abuse of power. Karena kalau terjadi, nanti itu dampaknya merusak citra, merusak tatanan kepemimpinan di sekolah. Kenapa? Karena dalam hal-hal rekrutmen PLT kepala sekolah hingga kepala sekolah definitif itu ada yeah, tiga hal yang wewenang pengawas pembina sekolah.
4: Iya. Yeah.
5: Pertama, pengawas ini mereka lebih tahu tentang rekam jejak dari guru tersebut. Kemudian kompetensi apa yang dimiliki guru tersebut.
4: Yeah.
5: Lalu layak sebagai guru yang mampu memimpin secara edukasi.
4: Mm-hmm.
5: Nah, sekretaris dinas ini sedang melanggar apa yang tadi saya maksudkan itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan yang saya ngomong ini kepala dinas mendengar. Bahwa memberikan kewenangan kepada sekretaris dinas itu harus pegang ekornya. Artinya bahwa mereka dua harus membangun jaringan kerjasama. Kadis memberikan tugas kepada sekretaris dinas dan sekdis harus melapor apa yang ia lakukan. Akhir-akhir ini terindikasi ya, bahwa si sekdis ini cenderung membangun konspirasi dominasi religi.
4: Mm-hmm.
5: Artinya bahwa pada sekolah-sekolah negeri jangan sampai terjadi sesuatu yang disebut konspirasi religi. Artinya,
4: seperti
5: oh,
4: apa itu,
5: karena
4: Pak?
5: Saya agama Kristen, atau maksud saya, sekarang misalnya kalau saya agama Kristen, saya kasih full semua agama Kristen.
4: Yeah.
5: Syukur-syukur kalau memenuhi syarat semua.
4: Mm-hmm.
5: Tapi yang terjadi ini sudah sangat sensitif mengganggu ketahanan sekolah dalam hal kepemimpinan yang toleransi. Artinya bahwa jangan diam-diam, oh sekolah A harus orang-orang saya yang notabene beragama A atau beragama B. Ini yang terjadi, kan dalam teori yang saya pelajari itu tidak boleh terjadi di dalam hal-hal begitu, karena ini sensitif.
4: Iya.
5: Karena nanti akan merusak citra internal dalam hal kebersamaan itu. Oleh karena itu, yang saya ngomong ini perlu diketahui oleh kepala dinas, roba pola. Jangan sampai mengulangi jejak kerja yang pernah dilakukan oleh mantan PLT yang dulu itu. Jangan terjadi ulang. Jadi sekdis yang sekarang ini, ya saya berharap ini Saya tahu dia dari kabupaten, Kabupaten Sorong. Ini orang-orang yang bekerja waktu di sana itu orang-orang terbuang sebenarnya. Yeah. Harusnya diperbaiki di bengkel. Tapi herannya saya, kenapa dipercayakan dalam tugas-tugas sensitif? Ya mudah-mudahan saya ngomong ini, ya jangan tersinggung karena ini hal-hal yang membangun. Yeah. Tidak boleh. Betul. Melakukan tugas-tugas seperti itu tidak boleh menciptakan suasana yang akan mengganggu ketahanan sekolah. Saya sudah punya data, oh ternyata ini ada konspirasi religi, artinya bahwa ya kalau sekjennya beragama Islam ya harus semua memimpin itu adalah agama Islam. Janganlah begitu, kita harus bagi-bagi rasa yang lebih bijak.
4: Betul.
5: Ya, saya pikir mungkin Noni juga tidak keberatan dengan pertimbangan saya ini.
4: Oh tidak Pak, ini justru untuk kedepannya supaya dunia pendidikan ini jauh lebih baik.
5: Saya bikin perbandingan antara mereka dengan saya ini kan ketahuan sekolah tidak sama. Mereka belajar apa dan tahu apa, saya belajar apa dan tahu apa.
4: Iya.
5: Jadi kalau sudah posting manajemen model kayak begini bagi saya ini membangun konspirasi religi yang tidak bagus di sekolah negeri.
4: Iya.
5: Harus rombak. Pola ini harus dirombak. Tidak boleh terjadi konspirasi itu.
4: Iya.
5: Ini saya ini dikasih hati minta jantung bagaimana?
4: Iya.
5: Harus rombak pola. Dia harus tahu bahwa dia punya tugas itu ada 6. Saya tidak rinci ya. Tapi dia harus mengerti bahwa tugasnya ada 6. Itu nyambung dengan tugas kepala dinas juga 6. Cuma dalam hal bagaimana pelaporan kepada wali kota itu bukan hak dan kewenangan sekretaris dinas, itu bagiannya Pak Ibu Kadis. Jadi maksud saya dia tahu bagaimana pendelegasian tugas itu, dia harus tahu batasan-batasan, jangan sampai terjadi multiple abuse of power itu.
4: Iya.
5: Nanti sebentar dia bikin sesuatu yang mengganggu tatanan kehidupan di sekolah-sekolah itu. Mohon mungkin itu yang saya
4: baik, ini terima kasih Pak, informasi penting ini. Baik, terima kasih Pak.
5: Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Pak Timo. Ini informasi penting ya pendengar, karena kalau sudah masuk dalam ranah konspirasi, apalagi konspirasi religi dalam satu sekolah, itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Terlebih lagi sekolah negeri itu harus memiliki keseimbangan ya, antara agama A, B, C, D, D dan E ya. Karena kita ini keberagaman ya, jangan memberikan sesuatu yang bisa mengarah kepada unsur-unsur yang tidak benar di dalam satu ketahanan sekolah pastinya. Ya, apalagi di dalam dunia pendidikan, karena yang akan menjadi korban adalah anak-anak didik. Jadi informasi baik sekali untuk kita semua, untuk kita ketahui juga ya, terkait juga dengan tugas dan kewenangan dari Kadis dan juga Sekdis ya. Tetapi juga ini dilihat dari kajian yang sudah dilakukan oleh Pak Timo yang merupakan pemerhati pendidikan, dan beliau juga merupakan pendidik ya, yang bahkan sampai dengan sekarang ini masih terus akan bersuara terkait sesuatu yang diharapkan jauh lebih baik terhadap perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan yang ada di Kota Sorong. Ya, ini juga jangan seperti ini. Terus kemudian juga memang harus ada batasan antara pimpinan dan juga bawahan ya. Kewenangan tentu ada pada pucuk pimpinan, ya ini kepala dinas tentunya ya. Ini yang kita bilang dengan etika kepemimpinan, sehingga kita tahu batasan-batasan mana ya yang merupakan tugas kita, tanggung jawab kita, kewenangan kita, sehingga tidak melampaui batas ya kewenangan dari pimpinan kita ke depannya ya. Terima kasih Pak Timo untuk masukan baiknya, mudah-mudahan juga didengar langsung oleh ini masukan yang sangat berarti buat Ibu Kadis ya, dan juga para pemerhati pendidikan, para pendidik ya, para Bapak Ibu guru ya yang ada di mana saja, mulai dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat SMA ya. Ini hal baik ya, sesuatu yang perlu diperbaiki ya, kita perbaiki bersama, terkait juga dengan pengelolaan manajemen dalam dunia pendidikan sehingga bisa lebih baik ke depannya ya. Anak-anak kita juga dididik dengan sebaiknya, dengan cinta, dengan kasih, dengan ilmu ya dari Bapak Ibu, tanpa ada kepentingan-kepentingan apapun. Oke. Dan saya masih menerima lagi di 0812-3868-8703 324-222. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi, bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, masukan, ataupun juga kritiknya bagi kami di hari ini ya. Oke, dan pendengar, apapun yang ingin Anda sampaikan, boleh langsung saja di sini. Apa yang mungkin mengganjal di hati Anda terkait dengan pelayanan ya di tengah masyarakat, apa yang Anda alami ataupun juga lewat pengamatan Anda, bagaimana air bersih masih aman misalnya, ataupun juga harga-harga bahan pokok apakah masih aman, terus kemudian bagaimana dengan masalah kebersihan, bisa langsung sampaikan ke kami di sini ya. Cuman memang miris sekali ya kalau kita lihat di sepanjang sungai ataupun juga di kali remu, wow, sampah plastik mulai naik karena debit air turun ya, sehingga mulai kelihatan itu sampah-sampah yang kelihatan badaki di mana-mana itu ya. Sepanjang sungai itu, sepanjang kali remu ini, mulai dari atas kepala air sampai ke bawah mungkin mulai kelihatan ini sampah-sampah mulai naik. Jadi please tolong masyarakat yang ada di sekitar daerah aliran sungai situ, di sekitar kali remu itu, stop buang-buang sampah sudah yang ada di laut atau yang ada di sungai, yang ada di kali ya. Kamu terpikir ke depannya nih bagaimana ya nasib kita, nasib anak cucu kita. Pak Fran, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak Nuni.
4: Iya. Terima kasih, Pak Frans. Silakan. Terima kasih, Pak Frans.
6: Saya mau bicara tentang kali remu ini. Mbak Nuni sudah bicara, tapi tetap saya lanjut.
4: Oh iya. Ya,
6: saya kira pemerintah daerah ini memperhatikan kali remu itu pertama nih.
4: Iya.
6: Ini pusat kota.
4: Betul.
6: Jadi kalau kita lihat itu sampah-sampah saja atau penduduk yang di bantaran kali itu, kadang-kadang itu main buang saja begitu. Ketika
4: iya.
6: Botol-botol ini enggak apakah buang saja di kali.
4: Iya.
6: Nah ini yang penyebabnya di situ. Apalagi kalau dia sudah ke laut lagi, wah ini penyebaran sampah di lautnya ini luar biasa.
4: Iya.
6: Sangat kotor. Jadi minta kepada pemerintah daerah atau dinas terkait itu bagaimana caranya untuk merangkul sampah itu ya, taruh jaringan di kaki kali supaya sampah-sampah dari atas itu turun tuh dia semua ada di situ. Tinggal langkah saja. Tidak perlu dia lepas ke laut lagi.
4: Betul.
6: Itu kan penyebarannya luar biasa, itu kan kurang bagus. Ya itu sudah berapa kali saya sampaikan ini.
4: Iya.
6: Saya bagi masyarakat itu memperhatikan ini bagaimana supaya Kota Sorong itu indah dan bersih. Nah, itu.
4: Iya.
6: Yang kedua. Saya masih tegaskan tentang masalah pungutan liar yang ada di pinggir-pinggir penjualan-penjualan ini sangat kurang bagus ini. Apakah ini memang biarkan saja supaya ya, orang yang terkait dalam situ mungkin makan untung. Saya melihat bahwa
4: di mana nih pungutan liarnya, di mana nih Pak? Pungutan liarnya ya. Di mana Pak? Pungutan liarnya nih di mana-mana saja nih Pak?
6: Ya nih jangan seperti ya pungutannya seperti penjualan nih loh.
4: Oh oke oke. Okay.
6: Benar atau tidak?
4: Betul.
6: Itu perlu harus seperti walaupun itu 2.000 tapi itu sekian motor masuk itu sangat luar biasa tuh. Terus orang anak-anak ini bagaimana? Dia kerjanya apa? Hanya kesempatan lihat orang buka kios, buka toko lebih parkir gitu. Lagi-lagi beli apa namanya baju orang gitu, baru baju apa gitu. Dianggap itu dari dia sangat sebenarnya itu tidak. Itu bos orang itu bisa membayar pajak apa nih uang parkir itu lalu lancar. Nah, ini perlu harus perhatikan dari pemerintah daerah. Ya, saya lihat begini kurang bagus ini. Sekian hari, sekian bulan, sekian tahun. Tua itu luar biasa tuh.
4: Berarti pungutan liar dan juga ya, parkir liar ya Pak ya?
6: Parkir liar ya, pungutan liar.
4: Pungutan liar, iya. Baik.
6: Saya sudah setuju. Kadang-kadang saya juga marah berbalik marah sebenarnya. Ada aturan apa yang kau pungut 2.000? Aturan dari mana? Kalau aturan dari pemerintah itu ada perda. Saya juga kadang-kadang tuh tidak benar juga. Kadang-kadang ini lupa saja. Jadi mohon supaya tertutup lewat Satu BP itu harus kontrol setiap orang ini. Apa gunanya Satu BP itu ada di situ? Pengontrol itu di daerah-daerah yang sangat-sangat fatal tuh masalah pemutusan liar itu harus itu diterbitkan.
4: Iya.
6: Itu menurut. Terima kasih, Pak Nani.
4: Iya, baik. Terima kasih Pak Frans ya. Ya, ini yang kita bingung juga ya, sampai di warung-warung kecil juga ada tukang parkir begitu ya. parkir yang hitungannya parkir liar. Dan sebetulnya itu salah satu kebocoran PAD juga kalau tidak diatur secara baik ya, khususnya untuk pendapatan ya, pendapatan asli daerah kalau tidak diatur secara baik ya, karena dibiarkan saja begitu ya, ini mengganggu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Frans, cukup-cukup mengganggu. Selain mengganggu pelaku usaha, tetapi juga mengganggu masyarakat yang datang mau berbelanja dan lain sebagainya. Kalaupun juga secara aturan sudah dibuat ya, sesuai harus yang resmi, dan masyarakat juga tidak akan keberatan begitu kira-kira ya. Pak Jerry, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
4: Iya. Silakan Pak. Sehat ya Pak?
7: Iya. Kebetulan.
4: Iya.
7: Cuman capek sedikit.
4: Iya. Tetap sehat ya mudah-mudahan.
7: Dalam perjalanan. Iya. Dalam perjalanan dari Jogja ke Tanjung Perak.
4: Oh, dari Jogja ke mana Pak?
7: Tanjung Perak.
4: Surabaya. Oh, Tanjung Perak Surabaya. Ini kayaknya mau beralih ke Indonesia Timur ini kalau sudah mau ke Surabaya.
7: Bang, kenisutin pulang pulang sorong.
4: Siap Bapak.
7: Iya, baik, makasih.
4: Silakan Pak Jer, mudah-mudahan ini ya perjalanannya juga aman-aman, terkendali, bisa tiba di Sorong dengan selamat tanpa kurang suatu apapun ya Pak.
7: Terima kasih doanya, terima kasih doanya. Ya, jadi saya tadi sudah sempat menangkap sedikit saja karena saya baru sudah apa pesan yang disampaikan oleh Pak Timo, maupun Pak Frans, bahwa intinya tuh saat ini orang ini untuk mau diatur. Nah, saya tidak tahu yang ini apa, telinga atau hati tapi oke, okay, apa-apa ya, saya pikir dalam rangka hari radio ke 81 besok tanggal 11 September Fran
4: mohon maaf Pak Jir, kurang sulit kami terima, mungkin kan ada pengumuman ya Pak ya, di stasiun apa di itu. Agak sulit menerima apa yang disampaikan Pak Jer, ini kurang jelas Pak.
7: Iya, sama saja di sini juga gitu.
4: Iya Pak.
7: Gak mau ikut. Boleh.
4: Iya Pak. Iya iya.
7: Ya, jadi saya lanjut saja. Jadi saya pikir tetap RI berperan terus untuk meditasi, mengingatkan kita semua, terutama kalau saya itu lebih melihat pada semua kita, apakah itu pengambil kebijakan, pengambil kepentingan, apapun dia, termasuk yang tak diamus, kurang-kurang begini. Kalau memang kita merasa bahwa ada hal-hal yang sekiranya patut kita sampaikan, kemudian tidak ada respon, ya, saya sudah tahu kita mencari kepentingan, itu kita tanya kayak rumput yang bergoyang. Kan? Saya tidak habis berpikir ya, Pak Timo, teman-teman termasuk Pak Fran, saya sendiri, kami bersuara itu dengan maksud supaya ada respon, ada kebijakan dari semua yang merasa berkepentingan untuk melihat bagaimana kita mendorong dalam perkembangannya ke depan, masalah apa tuh penarikan yang tidak sesuai ya, kebijakan seminggu, kemudian masih ada unsur-unsur pimpinan yang saya tidak tahu yang menjadi pimpinan itu siapa, atau mungkin di bawah semua menjadi pemimpin kah, mungkin itu baru kah, saya baru dengar juga jadi.
4: Iya.
7: Tapi saya pikir entah ya kenapa bisa begini, tapi semoga saja ya, semoga saja apa-apa yang disampaikan oleh kami-kami semua ya, melalui Pak Timo, teman-teman yang lain dan saya sendiri, kalau memang mereka punya kelingan yang mendengar ya, mari mendengar dan ajak kita berdiskusi. Saya selalu ingin bahwa segala sesuatu kalau kita diskusi itu pasti kita akan dapat kerja punya solusi. Kalau orang dalam sebuah proses untuk menjadi untuk pimpinan betul-betul berjenjang dan baik. Saya pikir apa yang kita berikan tidak proses dalam bentuk parmitan, maka bahwa parmitan memang sulit. Karena bicara parmitan itu bicara tentang kepentingan. Orang di tempat yang sebagai CEO itu akan diatur setel. Ya kalau seperti begitu, bagaimana kita bisa manage organisasi itu secara baik? Komunikasi penting, kerjasama atau penting sekali, tujuan itu berjalan dengan baik.
4: Iya.
7: Tapi faktanya apa? Kan tidak begitu. Jadi saya tidak akan habis-habisnya atau lelah terus bersuara karena niat saya baik. Ya, saya hanya mengingatkan apa yang pernah kami rasakan dan kami alami. Ya, kalau itu memang itu bermanfaat, itulah yang kami suarakan. Karena seperti ini. Jadi banyak hal sebenarnya yang kita mau sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih buat RRI itu, sama Sorong yang selalu memfasilitasi kami dalam dalam tertentu mulai dari apa namanya acara seperti hari ini, Sorong apa atau apapun itu, kita juga memberikan pandangan kita. Itu kalau sudah tidak mau,
4: terima kasih Pak. Iya. Baik. Iya. Terima kasih Pak Jer. Selamat pagi. Iya. Terima kasih buat Pak Jerry yang lagi dalam perjalanan ya. Ini menuju ke Tanjung Perak dan akan kembali ke Sorong ya. Semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat ya. Ini juga masukan penting sekali buat kita semua bahwa ketika apa yang disampaikan oleh masyarakat kemudian juga para pemangku kepentingan ini bisa mendengarkan ya, atau penentu kebijakan ini bisa mendengarkan, bisa RRI bisa satu waktu. Mudah-mudahan ya Tuhan sayang kita semua bisa ketemu, kita semua juga nanti bisa duduk bersama dengan para pejabat kita ya, kemudian hadir juga ada Pak Jerry, Pak Timo dan Bapak Ibu lainnya yang sering memberikan masukan, saran, kritik kepada kami ya, untuk bisa disampaikan kepada para pemangku kebijakan sehingga bisa betul-betul ya sampai apa sebetulnya yang diperlukan, apa sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat ya. Baik pendengar, saya akan kembali lagi sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana ya, pastikan Anda terus masih bersama dengan kami di 0812 3868 8703.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Sorong pagi ini.
2: Kembali lagi bersama dengan kami di Halo RRI. Silahkan di 0812-3868-8703. Pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, mohon maaf untuk 0951-324-222 belum dapat kami hadirkan untuk Anda karena masih mengalami gangguan, sehingga Anda dapat bergabung di 0812-3868-8703. Atau juga bagi Anda pemirsa yang sedang mengikuti siaran Halo RRI di pagi hari ini lewat YouTube live streaming, bahkan juga di RRI Digital, Anda boleh langsung menuliskannya di kolom komentar. Ya, selamat pagi Pak Timo, kembali lagi, silahkan.
3: Iya, Noni, ini informasi terbaru ya.
2: Wow, ada info terbaru, siapa?
3: Saya harus bicara ulang.
2: Iya, baik, silakan Pak.
3: Iya, di LJ itu akan dilaksanakan seminar pendidikan
2: hari ini Pak.
3: Iya, nanti kalau ada wartawan dari silakan menuju ke situ. Cuma masalahnya begini, kenapa saya harus bicara lagi? Ini soal konsumsi dan pembiayaannya. SMP 6 ini PLT atau KPJ ini tidak kapok-kapok buat kebijakan aneh-aneh. Yang dinamakan seminar pendidikan itu kan itu ada di dalam undang-undang. Jadi kalau buat seminar ya model kayak sekarang mereka melakukan, saya tidak tahu penyelenggaranya siapa sebenarnya, tapi yang jelas pasti mereka yang bertanggung jawab melakukan seminar itu.
2: Iya.
3: Masalahnya di soal pembiayaan.
2: Mm-hmm.
3: Pertama, konsumsi atur sendiri-sendiri. Lalu pakai biaya masuk beli karcis, 45.000. Ini kan sesuatu yang aneh. Kalau kita bicara seminar pendidikan, itu semua guru pasti ada yang tahu, ada yang mungkin tahu samar-samar. Tapi yang jelas bahwa secara teori, memang penyelenggaranya itu bagian yang melakukan penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, biayanya ada untuk hal-hal begitu. Apalagi kita bicara tentang kajian ilmiah. Salah satunya seminar ya. Jadi kalau sampai model pembiayaan yang sudah seperti itu tuh sudah jelas masuk dalam kelas pungutan liar. Masa konsumsi urus sendiri, pakai biaya ikut sebagai peserta itu 45.000, lalu beli karcis masuk lagi. Ini sesuatu yang memang luar biasa aneh tapi nyata. Otak itu taruh di mana? Saya berharap saya ngomong ini kepala dinas, pengawas, dan sampai wali kota harus dengar. Tidak boleh bikin kegiatan aneh-aneh. Tidak boleh bikin kegiatan lucu-lucu. Karena ini tidak bersifat profesional dan edukasi. Jadi mudah-mudahan ada wartawan RRI yang juga pergi. Jangan sekedar intip, tapi cek. Mereka sebenarnya berdasarkan kerangka acuan itu targetnya apa? Kalau untuk peningkatan kualitas kinerja guru di sekolah, saya sih oke-oke saja, karena saya bekas guru, jadi mengerti konsep itu. Cuma jangan dalam hal sistem pembiayaan itu model kayak sekarang terjadi di SMP 6 punya cara. Saya belum tahu sekolah lain ya, tapi yang jelas hari ini terpaksa murid-murid dikorbankan untuk libur hanya gara-gara kegiatan esoristik itu. Ya mudah-mudahan nanti dari pihak ini juga monitor ya.
2: Iya.
3: Ini sekilas info untuk diketahui bahwa ini perilaku kebijakan yang tidak benar. Mudah-mudahan Kadis dan Pak Wali Kota dalam hal sistem pemerintahan dalam kota ini jangan itu terjadi di dunia pendidikan. Demikian Non, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Timo. Ya, ini terkait juga dengan kegiatan ya pendidikan ya, atau seminar pendidikan ataupun juga ada kegiatan-kegiatan sehingga hari ini ada anak-anak yang diliburkan, ya, anak-anak sekolah begitu ya. Tapi juga dari semuanya itu adalah yang disoroti Pak Timono, jangan sampai ada pungutan liar ya dengan mengorbankan anak-anak murid, terkait juga dengan konsumsi yang ditanggung sendiri, kemudian biaya masuk Rp45.000 untuk kegiatan tersebut. Oke, baik. Selanjutnya lagi silahkan di 324222 bagi Anda pendengar ya, dan juga pemirsa kami ya yang menyaksikan secara live streaming di YouTube, bahkan juga di akun sosial media kami lainnya, dan juga di RRI Digital, baik yang ada di Play Store bahkan yang ada di App Store ya. Selamat pagi untuk Anda, selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan salah satunya adalah bagaimana Wali Kota Sorong Bapak Septinus Lobat ini menepati janjinya kepada jamaah Masjid Jami Dom ya, dengan menyerahkan bantuan senilai 100 juta rupiah untuk menggantikan lopi masjid yang sudah bocor pada hari Selasa kemarin. Bantuan tersebut terjadi dalam bentuk nyata kepedulian pemerintah Kota Sorong terhadap kebutuhan masyarakat ya. Dan terlebih lagi adalah bagaimana menghadirkan kenyamanan bagi jamaah yang akan menjalankan ibadah ya. Beliau mengatakan bahwa beliau tahun 2025 itu datang ke masjid ini dan beliau melihat kanopinya sudah bocor dan dia berjanji untuk membantu. Dan akhirnya bersyukur bahwa Bapak Wali Kota bisa menepati janjinya di hari kemarin dengan menyerahkan bantuan langsung kepada masyarakat senilai 100 juta rupiah dan berharap dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengganti kanopi Masjid Jami Dom yang sudah bocor, sehingga jamaah termasuk anak-anak itu dapat menjalankan ibadah dengan lebih aman dan juga lebih aman pastinya.
1: Sorong pagi ini.

0: hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong. Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Pendengar, sampai di sini dulu kami menemani Anda menghadirkan Halo RRI. Kiranya informasi yang kami hadirkan ini bermanfaat, ataupun juga terima kasih untuk saran, masukan, kritik ya yang sudah disampaikan untuk kepentingan kita bersama, untuk kebaikan ya dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya, terlebih lagi yang ada di kota maupun juga di Kabupaten Sorong ya. Pak Timo terima kasih, kemudian juga Pak Frans terima kasih banyak, Pak Jerry juga terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, tetap semangat, dan mudah-mudahan saja ini masukan, saran dan kritiknya bisa didengar oleh para pemangku kebijakan, penentu kebijakan, para pejabat kita, bapak-bapak kita yang terbaik, yang luar biasa, para kepala daerah, bahkan juga semua perangkatnya OPD terkait ya, dan bisa mengambil keputusan untuk kesejahteraan dan kebaikan masyarakat pastinya ya. Terima kasih kebersamaan Anda, tetap berpikir positif, bertutur positif, dan juga bertindak positif. God bless you.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, Bebek Kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit,

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya, di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.